Wawang informasi kesehatan. Sarapan sederhana tidak harus mahal atau rumit, karena semangkuk kacang hijau tanpa santan dan terus telur rebus maksud kami sudah cukup mengenyangkan. Perpaduan keduanya memberikan energi yang stabil untuk memulai aktivitas sejak pagi hari. Kacang hijau dapat direbus hingga empuk lalu diberi sedikit gula secukupnya agar tetap lezat tanpa tambahan santan. Rasanya tetap nikmat, lebih ringan di perut dan cocok untuk semua anggota keluarga. Kandungan serat pada kacang hijau membantu menjaga rasa kenyang lebih lama sehingga tidak mudah lapar. Selain itu, kacang hijau juga mengandung vitamin, mineral dan protein nabati yang baik bagi tubuh. Telur rebus menjadi pelengkap yang sempurna karena kaya protein berkualitas tinggi dan mudah disiapkan. Protein dalam telur membantu memperbaiki jaringan tubuh sekaligus mendukung pembentukan massa otot. Sarapan dengan kombinasi ini dapat membantu menjaga kestabilan gula darah dibandingkan makanan tinggi gula dan tepung. Tubuh memperoleh energi secara bertahap sehingga lebih fokus dan produktif sepanjang pagi. Bagi yang sedang menjaga berat badan, menu ini termasuk pilihan yang bijak karena rendah minyak dan cukup mengenyangkan. Dengan pola makan yang teratur, keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebihan pun dapat berkurang. Kebiasaan memilih sarapan sehat merupakan investasi kecil yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Mulailah hari dengan makanan bergizi, karena tubuh yang sehat menjadi modal utama untuk menjalani aktivitas dengan penuh semangat dan selamat mencoba. Mbak Abang, itu dia informasinya. Kalau Mbak Abang mau tengok lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM

0: air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lembu abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbo abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus origae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai, dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Perempat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 FM.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Radio Tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi.

Mbok Abang, banjir yang melanda sebagian wilayah Kota Pontianak pun dirasakan dampaknya oleh pemilik salah satu toko di kawasan Jalan Putri Candramedi Arum. Ia mengungkapkan operasional usahanya sempat terganggu akibat genangan air yang masuk ke dalam toko. Meski demikian, aktivitas toko masih dapat berjalan dan kondisi masih bisa diatasi. Ia mengatakan sejumlah barang dagangan segera diselamatkan dari genangan air, terutama beras yang rentan rusak apabila terkena air. Langkah cepat dilakukan agar kerugian dapat diminimalkan. Menurutnya, peristiwa banjir yang masuk hingga ke dalam tokonya baru pertama kali terjadi pada tahun 2026. Sebelumnya lokasi tersebut relatif aman dan tidak pernah mengalami kondisi serupa. Ia mengetahui air mulai masuk ke toko sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi di sekitar lokasi sudah tergenang banjir. Rasa panik sempat muncul ketika melihat air terus naik. Namun keberadaan gudang penyimpanan membantu proses penyelamatan barang sehingga situasi terjadi lebih terkendali. Apabila genangan air belum surut hingga sore hari, pihak toko mempertimbangkan untuk menutup operasional sementara waktu demi keamanan dan kenyamanan. Sementara itu, untuk meminimalisir air masuk lebih banyak ke dalam toko, pihaknya memasang penghalang sementara menggunakan galon air di depan bagian depan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi masuknya air dan cipratan dari kendaraan yang melintas di Jalan Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ona, Ma, Ona, Tae, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu.

memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rombak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Bu abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Prompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

Babang informasi Piala Dunia, timnas Prancis mengawali langkah mereka di grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas timnas Senegal di MetLife Stadium Rabu 17 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Les Blues tampil efektif di babak kedua setelah sempat mendapat perlawanan sengit dari wakil Afrika tersebut. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Senegal tampil berani dan beberapa kali mengancam gawang Prancis melalui serangan balik cepat yang dipimpin Sadio Mane dan Nicolas Jackson. Bahkan Senegal memiliki sejumlah peluang emas pada babak pertama, termasuk satu tembakan yang membentur tiang gawang serta peluang terbuka yang gagal dimaksimalkan Ismaïla Sarr. Prancis yang mengandalkan Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan Mikel Olise sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Senegal. Namun dominasi mereka mulai terlihat selepas turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-66 ketika Kylian Mbappe memanfaatkan umpan matang Mikel Olise untuk membawa Prancis unggul 1-0. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Didier Deschamps. Setelah gol pembuka, Prancis semakin agresif dan berhasil menambah 2 gol lagi untuk memperlebar keunggulan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui 1 gol balasan, namun hingga peluit panjang dibunyikan skor tetap 3-1 untuk kemenangan Prancis. Hasil ini membuat Prancis memimpin persaingan awal di grup 1 dan mengamankan 3 poin penting dalam perburuan tiket ke babak 32 besar. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Prancis untuk menghadapi laga berikutnya melawan Irak. Sementara itu Senegal harus segera bangkit saat menghadapi Norwegia agar peluang lolos di grup I tetap terbuka. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sekaligus saya juga pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih yang sudah menemani saya dari Pak Subuh tadi Bu Abang ya sampai sekarang. Adil Katalino, Bocoran Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 FM.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balingan. Topeng digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: dulu, takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Termezo.
2: Ya, kan ikan apa yang paling enak?
3: Ikan kakap dimasak asam pedas.
2: Salah.
3: Yang betul?
2: Ikan yang dianterin.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan.

upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu.

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan

0: lain disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lho abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Termezo.
2: Alhamdulillah, ini baru namanya cempedak berbuah nangka. Apa kata kau, cempedak berbuah nangka? Mimpi balik kau ni. Eh, kau ni, coba kau tengok keladi janda bolong yang aku tanam. Tak ku sangka, tak ku duga, harganya puluhan juta, coy. Apa? Puluhan juta?
3: Menebuk kumbang gahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Kumbang abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94.3 MHz.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Pompat FM, 94.3 MHz.
1: Pompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 FM.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Melawan arus si ikan beranak. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Manapun berada ya, suara kita, Bu Abang, di FM 94,3 MHz. Manapun siangan kami bisa disimak di tempat lain pun bisa, gak, Bu Abang? Bu Abang di mobil bisa ya, pakai radio digital. Di rumah bisa ya, nah, di gunung pun bisa, Bu Abang. Di mana pun berada ya, nyebrang laut pun bisa. Ya, karena kan kita nih, Bu Abang, jangkauan kita, alhamdulillah ya, Bu Abang. Dan juga nih, Bu Abang, kalau Bu Abang bisa buka di RRI digital, streaming kita bisa, Bu Abang, nonton bisa, baca berita pun bisa, dengarkan pun bisa. Jadi Bu Abang bisa dalam satu platform tuh, Bu Abang. Bu Abang tuh bisa nonton, bisa dengar pun bisa ya. Bersiaran ya, Bu Abang. Kecuali Bu Abang bersiaran di Pompat bisa. Atau Bu Abang datang ke RRI ya. Yalah, ataupun misalnya ada pelaku UMKM yang pengen nak bersiaran, bisa di sini nih, Bu Abang ya, promosikan produknya, baik itu laundry ke ya, baik itu usaha jasa yang lainnya ke ya, usaha-usaha apalah ya. Usaha pijat refleksi ke kan, ataupun jualan-jualan boleh sini, Bu Abang. Ataupun Bu Abang misalnya desain ya, menggunakan kain-kain tradisional, boleh di sini, Bu Abang. Pokoknya Bu Abang apa aja ya nak promosikan usahanya, boleh di Perempat RRI Pontianak, jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga, Bu Abang, selain Bu Abang bisa di dengar siaran kita di streaming kami di rri.co.id, bisa pantau-pantau di Instagram, Facebook ya, TikTok nih, Perempat RRI Pontianak. Jadi Bu Abang jangan khawatir ya, bisa nyimak siaran Perempat Budaya nih. Bahkan di luar negeri pun bisa, Bu Abang, RRI Digital. Download aplikasi RRI Digital. Jadi Bu Abang kok rindu dengan kampung halamannya di Pontianak, kebetulan Bu Abang tak sekolah ke, tak kerja ke di sana, ataupun hanya sekedar berliburan, jalan-jalan, rindu dengan kampung halamannya, rindu dengan budaya Pontianak, orang Pontianak misalnya kan, ataupun orang daerah kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, ataupun warga negara Indonesia lainnya ya, rindu dengan Indonesia. Nah, boleh buka streaming RRI, boleh RRI Digital pun bisa, Bu Abang. Belah ya, di siang hari ini, Bu Abang, rangkaian acara kita apa-apa jadi, Bu Win? Ada banyak sekali, Bu Abang ya, sampai nanti siang nih. Nanti ada info-info tadi tuh, Bu Abang ya, itu tadi tentang berjajah usaha tadi itu, usaha ya. Kemudian juga nanti jam 12 sampai jam 13 ada musik dan informasi. Abis itu siaran budaya Nusantara bersama rekan-rekan kami dari Perempat Jakarta ya. Kemudian bergaya, jangan lewatkan, nanti ada info-info fashion, Bu Abang. Jam 14 sampailah jam 15 pernak-pernik fashion. Kemudian jam 15 sampailah jam 17. Nah, ini dia nih, Bu Abang. Ini nih, sama Bu Abang tahu ya, ini favorit saya, dangdut. Bro, dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kita siapa? Entahlah. Itulah, Mbak Abang ya, acara kita sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan nanti usaha yang Mbak Abangnya di UMKM. Kita dengarkan lagu berikut nih.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balenang. Topeng digunakan dalam upacara perlandangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
0: Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

memahami dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun.

Kebayang Babang yang sedih perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Pak Abang, bagi pelaku UMKM tadi ya, tidak selalu jualan barang. Nah, bisa juga jadi reseller, rekan Bu Abang. Ada juga sebagai agen, ya. Nama juga kita usaha, ya Bu Abang ya. Nama juga usaha mikro kecil dan menengah. Jadi Bu Abang ini bebas nak usaha apapun sesuai kemampuan ya Bu Abang ya. Jadi jangan nak ikut-ikut. Kalaupun ikut-ikut pun perlu, biasanya boleh gak Bu Abang? Kadang tuh ikut-ikutan tuh jadi tren ya Bu Abang ya, yang tadinya kita tak mau tapi karena kawan, karena orang tuh kita tertarik gitu Bu Abang ya, termotivasi gitulah ya. Bahasa apa tuh Bu Win? Itulah ya Bu Win apa nyebut ya lah. Termotivasi itu Bu Abang. Jadi kita pengen, karena nengok tadi itu kan usahanya lancar, lancar jaya ya. Kemudian juga bisa memberikan kontribusi bagi orang lain yang belum bekerja. Nah, ditampung situ buat jadi karyawan. Nah, jadi kita ini semangat lah tadi nih. Nah, usaha bisa ya Mbak Abang, sah-sah ya Mbak Abang. Namanya kita kan terinspirasi. Orang kalau udah terinspirasi, orang yang berikan inspirasi motivasi itu bahagia sekali Mbak Abang, suka dia berarti. Misalnya ini kan Bang Ibeng nih, Bang Ibeng ini ada usaha, dia memotivasi saya. Saya ikut lah nih, Abang Ibeng suka. Alhamdulillah katanya Mbak Win mau dengar cakap saya katanya kan. Begitu juga UMKM lainnya nih Mbak Abang, kalau udah dengar ya. Nah, satu sukses bisa jadi dukungan, siapa tahu gak nanti dia bahkan bantu kita gitu ya. Jadi harus saling mendukung, tak ada sikut menyikut antara UMKM satu dengan yang lainnya nih Bu Abang. Nama rezeki itu Bu Abang sebenarnya udah diatur dah, udah ada sebenarnya tuh Bu Abang, tinggal tergantung dari kitanya aja bisa bila kita nak mengusahakannya ya. Nah, namanya usaha itu adalah upaya kita lah buat dapatkannya ya. Nah, judulnya usaha, tapi sebetulnya rezeki dia yang ngatur. Jangan khawatir, jangan takut Mbak Abang. Nah, gini juga ya Mbak Abang ya, selain tadi usaha berjual-jual kan, juga gini Mbak Abang, UMKM jasa. Bisa juga misalnya Mbak Abang ini ada lahan kan, kemudian juga pernah bekerja lah di laundry ya. Nah, ataupun setrika, pernah dulu jadi karyawan. Sekarang ni udah ada pula ya. Dapat jalan lah tadi tu. Dapatlah tadi rezeki ya. Dapat lahan kosong, lahan kosong kan dibangun lah tadi tu. Laundry bisa sah-sah aja Mbak Abang. Nah, ini kan bisa kebetulan di situ tu dekat pula mahasiswa, dekat pula kampus ya kan, ataupun dekat orang kerja. Karyawan-karyawan tu ataupun pabrik ya. Nah, bukalah usaha laundry situ, insyaallah laku Mbak Abang, laris. Karena biasanya kan orang kerja ni kan tak kuasa naik ke seorang, jadi kumpul-kumpul sekalian nyuci sekalian terima bersih. Nah, itu jadi bisa jadi karena lokasi atau tempat tadi tu Mbak Abang ya, itu jasa laundry dan striker. Kemudian juga bisa jasa penitipan dan perawatan hewan. Apa nama orang Barat bilang tuh, pet grooming ya. Jadi ini bisa, karena kan orang ini kan ada pecinta hewan kan. Sekarang ini kan tingginya apa, jumlah pemilik hewan sekarang ini kan, tengok di konten-konten tuh. Sekarang udah ada kucing ya kan. Nah, ada guguk. Kan ada anjing gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi lahan buat kerja untuk siapa saja kan yang kepengen nak berusaha tadi itu. Ini banyak nih hewan peliharaan ya, burung kan ada banyak tuh kan. Kemudian ada ayam bukan ya. Jangan sebut-sebut ayam ya, takut nanti digoreng ayam. Jangan, itu nanti jadi toko apa namanya, ayam geprek pula nanti jadinya. Jadi bukan ayam ndak ya. Jangan sebut bebek pula, sama nanti jadi bebek panggang nanti jadi. Ini jasa penitipan dan perawatan hewan nih Pak Abang. Jadi tadi kucing, burung, bisa. Nah, kemudian juga apalagi usaha-usaha hewan lainnya ya, harimau jangan. Ngeri nanti kita buat tekamnya om. Pokoknya hewan-hewan peliharaan lainnya itu bisa Mbak Abang. Panda bukan sinek, panda tak ada sinek ya. Jangan nak sebut-sebut apa hewan-hewan yang tak ada sinek nih. Nah, itu hewan dari Cina sana Mbak Abang, itu udah ada pengakuan ya dari negara Cina bahwa itu adalah hewan dari daerahnya nih, dari negaranya tuh.
Kemudian bisa agen layanan digital dan PPOB. Ini warga misalnya bisa nih Mbak Abang bisa minta bantu pembayaran misalnya listrik, air, pulsa, BPJS ataupun pembelian tiket lah, tiket perjalanan darat, laut maupun udara. Misalnya bepergian jauh, nah bisa nih agen layanan digital. Kemudian juga Mbak Abang ada pula jasa deep cleaning rumah. Aku tak sempat nak bersih-bersihkan rumah, sibuk lah pokoknya di luar tu dari pagi sampai ke pagi gig kerja. Ha, pokoknya tak ada time lah, tak ada istirahat tu ya. Nah, bisa ke layanan jasa deep cleaning rumah. Jadi layanan pembersih, ini misalnya ada sedut debu tungau bisa, tinggal pilih ya. Poles lantai bisa, bersihkan AC pun bisa sekalian. Ini bisa untuk orang-orang yang memang sibuk. Keluarga pada sibuk semua kerja ya. Kemudian juga bisa jasa pembuatan konten dan foto produk. Nah, ini dia Bu Abang. Kok Bu Abang pandai foto-foto ya? Fotografer, boleh nih. Nah, ini bisa kayak wedding or apa sih namanya? Foto wedding kan? Nah, bisa jadi Bu Abang. Nah, inilah yang lebih kita kemampuan kita sendiri ya buat Bu Abang yang suka misalnya usaha tu yang sesuai dengan keahliannya. Boleh Mbak Abang. Nah, ini kan bisa namanya juga kita usaha kan. Jadi sesuaikan dengan diri kita sendiri juga tadi kemampuan kita.

0: si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bepanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Bepanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Bepanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak

krayon, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betengas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betengas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jahe, pucuk ganting, nasui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betengas

lakukan? Bertanas. Cara pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandang diarahkan ke calon pengantin. Sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama bertanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kenan. Adapun durasi bertanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi bertanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan bertanas. Tradisi bertanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Bertanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan,

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Bella Babang, saat pagi pukul 11:47 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Taukah, Mo Abang, jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mo Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensing dalam buku Handwater Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata Fan, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sam.

0: puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati, yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang gak sembarang ya, Bu?
1: Gak sembarangan. Gak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya itu banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya itu pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajak tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Jadi tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak itu kan pengen mau belajar. Nah, yang penting ibu-ibu masyarakat di sini itu mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas. Cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih. Kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400.000 hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses itu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan

0: Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Tunggu abang di sini jak ya. 94.3 MHz.

0: Sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar ayah, ini juga sudah selesai. Yuk kita jalan. Soalnya kalau kesorean undangan juga padat ayah.

0: Ada yang telpon tuh, ibu angkat ya.
1: Jangan bu, biar ayah saja yang angkat.
0: Ayah, biar ibu aja ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu Jel, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
0: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya ayah. Ayah,

0: lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu dok ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Ya baik Mbak Abang, gimana Mbak Abang lagunya tadi? Pagi nih, kalau Mbak Abang nih udah siang-siang gini udah makan siang belum nih Mbak Abang? Kalau belum, makan dulu Mbak Abang ya sedikit. Nah, kalau misalnya Mbak Abang kalau udah makan siang nih, nanti jangan lupa Mbak Abang info-info dari rr.co.id. Nah ini info menarik Mbak Abang. Nah, kabar gembira nih bagi pecinta buah durian. Emang nih Bu Abang kalau udah nengok-nengok, ada gak sih cium-cium buah durian sikit lewat di Pontianak Barat tuh Bu Abang? Atau ke lewat-lewat di mana? Di Pal tuh. Nah kok ada cium-cium, dia di buah durian. Udah di buah durian tuh tak pandai bohong-bohong Bu Abang. Dari baunya kita bisa tahu dah. Itu musim buah durian. Kalau ada bilang, alah ada nampak buah durian nih, tapi tak ada pula tu tengok bang tu ada, tetap ada Mbak Abang, karena buah durian tu tak boleh berdusta. Nah dari aromanya tu kita dah bisa tahu, oh ini lagi pasti ada durian nih gitu. Jadi memang buah durian ni sekarang ni sudah nampak dan Mbak Abang ya, sudah mulai dah di Camat Pontianak Barat tu, dekat-dekat situ, itu dah ada dah tu, nampak pinggir-pinggir jalan tu, dekat Gang Sawo tu. Nah itu dah ada orang jual dah. Saya tengok situ buah-buahan tu kan, alamak kok buah baru sih, mungkin ya harganya. Saya belum nanya agak kemarin tu berapa harga sekarang ni. Tapi bagi pecinta buah durian sih tak duli ya. Mau apa harga asal kepingin cerat apa anaknya tu selera ha? Beli ya. Tak duli, biar tak sabar banyak. Satu pun boleh lah. Tapi kadang-kadang kita nak beli buah durian tu Mbak Abang, mau kita tengok lho ya. Nah, apakah buah durian ni, kita kalau kita memang dah pacak milih sih, bolehlah milih seorang. Tapi kalau kita belum pacak milih, biasa kita mesti pilihkan orang. Nah, kalau milih tu kan takut kat kita berulat ke ya, atau buka buahnya tak ada kan. Biasa tu ada yang manis Mbak Abang, yang besar sekali, tapi bagian sisi lain kosong. Iya, namanya gak untung-untung kan Mbak Abang. Kecuali memang anda pengalaman betul lah ya, pacak dah milih buah durian tu. Tak usah lagi disangsikan ya, dia dah nengok bentuknya, oh ini bagus nih durian nih, ini manis nih, oh ini tawar nih, ini pahit nih. Nah, itu udah bisa tahu dah Mbak Abang kalau mengorang dah pengalaman ya di bidang durian, buah durian nih. Nah, pagi misalnya punya kebun dari kecil berkecimpung, dahlah tahulah dah, tinggal nengok ya lagi durian tu nyaman penda ya, jenis-jenisnya pun dah tahu. Nah ini kan masuk awal musim durian tahun ini nih Mbak Abang. Ini ada biasanya bazar Mbak Abang, ini udah mulai ada bazar-bazar ya. Nah kayak sudah mulai ada jenis-jenis dari daerah Jemongko, Bu Abang. Juga ada dari Balai Karangan. Nah ini biasanya tuh dari hari Jumat nih Bu Abang. Jadwalnya tuh Jumat. Jumat tanggal 19 Juni 2026 sore biasanya bazar nih. Nah ini di kayak tahun kemarin ya juga nih Bu Abang ya, di halaman parkir Gusti Hamzah atau di kawasan Jalan Pancasila, tepatnya tuh di depan restoran Pusaka Minang. Nah, sementara owner buah PK ini ya, Yena ini mengatakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap durian asal Balai Karangan selalu tinggi. Oh, tentu ya. Sebenarnya durian dari daerah mana pun ya, kalau udah enak, jangan ditanya, Kak. Semua suka ya. Jadi pihak yang ownernya ini berkomitmen untuk mendatangkan stok durian segar terbaik dalam jumlah besar setiap harinya. Oh, udahlah. Ya, tapi ada gak orang yang mabuk makan durian tuh, Mbak Abang? Mabuk dalam istilah ha? Ada yang pusing, iya gak kan? Mabuk artinya tuh gak bisa cium bau durian. Sikit ya cium bau durian tuh, jadi selama-lamanya tuh sampai biasa sampai siang baru bisa memulihkan ininya ya. Kondisi apa sih namanya, kondisi rasa tadi itu, rasa apa, kurang sentap gitu ya. Biasa kan orang kan mual gitu kan. Itulah Mbak Abang, kalau nama durian ini tidak semua orang suka, walaupun king of fruit ya, kata orang bilang ya, buah durian ini raja dari segala buah. Nah tentulah kalau dah kita Mbak Abang ya, jangan ditanya Mbak Abang kurang ya.
kan ada orang yang nongkrong tuh Mbak Abang di tempatnya atau nongkrong di bawah pokok. Jangan di bawah pokok dekat-dekat, nanti kena pula ya. Takut nanti ngapa-ngapa kepalanya kan. Jadi agak jauh sikit lah. Kok bikin apa tu namanya pondok-pondok tu. Nah, jangan dekat-dekat buah durian apa yang tinggi tu. Kok perlu bawa helm buat abang. Jangan nak uji cuba, jangan pula-pula nak uji cuba, pengen pula ya helm ni kuat ke tak gitu ya. Jangan ya. Kalau bisa jauh-jauh sikit lah, jangan nak cuba-cuba ya kan, sayang. Ini aset kita ni buat abang. Iyalah buat abang, jangan dicuba ya buat abang ya, don't try this at home. Biasa, tapi bagi yang orang kebetulan pas lewat situ pakai helm, tidak apalah ya. Tapi cepat-cepatlah lewat dari kawasan situ, apalagi kok dah nengok durian tu udah musimnya untuk jatuh atau matang ya. Jadi memang berhati-hati soalnya durinya itu tajam, apalagi jatuh dari ketinggian, buat abang.

0: kawasan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh beh, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan tak pakai helm?
0: Dah jari yuk beh.
1: Pakai beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari bantaran kepala, selain ia juga menghindari panas.

Ya baiklah Mbak Bang, kita masih di 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbak Bang, kalau kita udah tahu kemarin ya Mbak Abang ya, hujan lebat, banjir di beberapa tempat dan lama sekali turun. Kemarin kan udah pagi Mbak Abang ya, sampai sore pun susah nak turun ya. Karena saya ada beberapa jalan tuh, terutama yang di Jalan Putri dan Nante ya Mbak Abang ya. Nah itu kemudian sepanjang jalan Jalan Penjara itu Jalan Kaji Ahmad Dahlan ya. Nah itu dia panjang Mbak Abang. Nah jalan yang di Sultan Syarif iya gak tuh ada separuh lah. Nah itu banjirnya lama surut tuh Mbak Abang. Dan ini pun kalau kita terus-terusan banjir kan cuaca Mbak Abang, kita gak bisa gak nak menahan angin segala hujan dia kan. Jadi ibaratnya tuh sekarang nih kita tinggal bersih-bersih lah Mbak Abang, lingkungan kita ada selokan yang mampet, ataupun kalau ada sampah-sampah coba kita angkut-angkut lah dulu. Gimana mengantisipasinya ya Mbak Abang ya, supaya nanti pas air naik tuh cepat turunnya. Kalau ada kesadaran dari rumah masing-masing kan, ada per orang lah ya. Nah itu kan bisa juga mengurangi kebersihan, bersih-bersihkan selokan supaya tidak mampet. Ada mungkin Mbak Abang sekian beberapa tahun gitu ya, kita nih udah menetap misalnya satu tempat gitu, dan kita nih ya udahlah karena tertutup selokannya atau apa, jadi kita bersihkan itu susah itu Mbak Abang. Dengan adanya kita bersihkan selokan yang tadinya sekali tengok ayo, ternyata selokan kita nih ada yang sumbat sekali kita cek. Itulah ya Mbak Abang ya, antisipasi kita. Karena kita khawatir ya sampai ke depannya, mudah-mudahan kan kita berharap nih Mbak Abang supaya banjir tuh tidak berdampak lah kepada kita. Tapi banjir tetaplah berdampak ya kan. Banyak gak korban kendaraan tuh masuk air, motor terutama ya, tinggi sekali Mbak Abang. Kemarin tuh sekali saya tengok orang tak berani ngebut-ngebut tuh, takut kena pekikkan orang kan. Apalagi kok udah naik banjir tuh gampang ke air tuh, dari kendaraan tuh kan. Nah biasa bergoyang-goyang masuk ke rumah orang lagi. Apalagi kalau banjir tuh ada beberapa gang itu ditutup Mbak Abang, tak bisa lewat. Kenapa? Karena kalau banjir tuh kendaraan kan biasa lewat situ, air yang tadi di jalan tuh gelombang masuk ke rumah orang biasanya di gang tuh. Nah jadi beberapa gang kemarin saya tengok ada ditutup itu. Jadi pas jalanan pun kita tak bisa gak ngebut Mbak Abang, kita harus sabar ngalah gitu. Jadi juga kalau udah terendam ngeri gak kita ya kan, terendam air mesin tuh, nah waspadalah, waspadalah. Takut ngeri Bu Abang, mesin tuh kan masuk air, takutnya rusak. Udah kok udah rusak kan payah nak betulkan lagi, ongkos lagi, biar banyak lah hal. Jadi memang itulah kalau udah nengok jalan, tengok udah tergenang dari jauh, bagus putar balik lah, jangan sampai lanjutkan ya, karena resiko gak kan kendaraan kita.

Ya baiklah Mbak Abang, nanti jam 13 waktu Indonesia Barat kami informasikan nih buat kita semuanya untuk nanti simak siaran budaya Nusantara. Nanti jam 1 ya Mbak Abang ya. Jam 1 nanti sampai jam 2 siang itu bersama RRI Kupang dan RRI Jakarta dengan tema literasi bagi NTT. Bersama narasumbernya R. Heri Budiono, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Juga nanti ada hostnya bersama Felitaka dan juga ada Joe Aditya.

0: tersebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lembu abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Lembu abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih, Cang. Doain Udin terus deh, biar sukses hidupnya.
1: Amin.
2: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang mana, Bang Po? Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar di dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan Dalem Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalem Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar siap.
1: Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpo dan apa ya,
1: ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 1124 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi nih ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli, Bang Jo dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Jogani Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu.
2: Yeah.
3: Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya,
2: yeah,
3: memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi,
2: yeah,
3: yang berasal dari bahasa-bahasa daerah, gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan, begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran, yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan.
2: Benar.
3: Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemanfaatan buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya ya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya, tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Mm-hmm. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Mm-hmm. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Yeah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor. Bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu. Tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT ini, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Edigenio.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Joritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya,
2: sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kembali nih dengan siapa tadi, saya lupa ya nama, R ini singkatan nih, benar ya. Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur, Bapak R Heri Budiono, benar ya Pak ya, atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya, benar ya Pak. Bapak Heri ini dengan Cikgu Ria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah

0: Bapak Eri, saya tanya ini ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu, ya, bahasa terus bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
1: Yang kedua seperti
0: ya,
1: apa?
0: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya, Cegu ya?
0: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa, Cegu?
0: Maaf, pantunya gini. Si siapa cari ikan puri dapat satu langsung bakal kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feri, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke, okay,
0: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kalau Feri bingung apa? Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih, Kak Feli nih. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
3: Iya,
1: ya, silakan.
3: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu, dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
1: Yeah.
3: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara, dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
2: ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
1: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
1: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jodo.
2: Salam budaya Tadinda.
0: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
0: Makin semangat, makin happy, amin. Makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Terinda.
0: Oke. Ke langsung ke Kupang ya. Lanjut ke Kupang ya. Tata ya. Kak Feli.
1: Halo.
0: Ada babae kok.
1: Babae sa.
0: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budiono.
0: Bapak Heri, nama sumbernya. Karmana kabar Bapak?
3: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank
2: siap,
0: you.
2: Terima kasih. Terima
1: kasih. Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
1: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
1: Ya, silakan mungkin yang pertama Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba,

0: maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Pompat FM, 94.3 MHz.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat lho abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan keman. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

Baik, Mbak Abang, masih di 24 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, tapi Betangas ya. Sekarang pernah sedap Betangas kita nih. Tinggal carikan berbuah ya. Cari daun-daun ya kan. Tinggal di anukan, direbus. Nah, barulah kita masuk dalam itu tungkup, sungkup ya, dengan apa? Tikar. Jadi biar kita pun ikut Betangas enggak ya enggak. Memang kok di luar sana Betangas, kalau keluar-keluar berkeringat. Masuk-masuk ke rumah berkeringat ya. Keluar-keluar rasa panas berengkang ya. Tapi jangan khawatir Mbak Abang. Orang kita dah kebal. Udah kebal dah dari panas-panas. Baik dari panas matahari sampai panas api itu kebal dah Mbak Abang. Anti kebal lah pokoknya, anti panas ya. Anti panas, anti lengket ya. Anti berkeringat gak semuanya kan. Tadi jadi kok dah kena panas-panas nih, semuanya tuh makin tambah segar gitu Mbak Abang. Kepala pusing ya kan. Kena orang yang tak biasa kepanasan Mbak Abang, pusing kepala Mbak Abang. Kena panas macam gini. Kulit-kulit terbakar, kalau tak pakai pelindung kulit ya. Kalau bisa pakailah jaket. Nah, kalau bisa jaket kulit, bukan kulit yang bermenak kita ni, jaket kulit ya, supaya kulit kita ni tak terkena langsung lah sinar matahari. Gigit rasa panas ini nih. Pedas rasa kena kulit. Walaupun ni jam setengah tiga ya Mbak Abang ya. Apa tak? Ya tadi, belum lagi tadi tu jam 1, jam 2. Bukan nama lagi dah. Panas, bukan nama panas belengkang lagi dah. Tak buat abang ya. Dah lah, pun nak keluar-keluar tu. Cocok ni buat abang. Kalau nak jemur cucian apa, jemur ikan asin ni cocok ni, jemur keropok. Bisa kering cepat ni buat abang. Aman lah pokoknya. Cuma takut yang biasa kalau dah panas-panas, kalau takut ni hujan panas, tapi aman pula tu cerah kan. Itulah yang nak. Biarlah kalau nak jemur baju apa, jemur cepat kering ni Mbak Abang, pergi nak dipakai besok kan. Yalah Mbak Abang, ngomong-ngomong tadi ngomongkan baju pula ya, kau nak dijemur ya Mbak Abang ya. Ini ngomongkan tren baju pula ni. Era tahun 80-an rasa lah. Era 80-an sama yang hidup di era sekarang ni Mbak Abang. Lagi tahun 80-an tu kan lagi darah-darahnya kan, lagi bujang-bujang lawa kan. Jadi baju-bajunya pun keren-keren Mbak Abang waktu itu. Gimana lah hasilnya zaman dulu dengan zaman sekarang? Pasti ada beda kan Mbak Abang. Kalau zaman dulu kan, suka tahun 80-an tu kan, ada baju tu digulung lengannya tu kan. Biasa kalau tengok SMA tu, lengannya digulung, lengan baju udahlah pendek selengan gini kan, dah digulung pula. Habis itu baju masuk ke dalam. Itu yang SMA ya. Kemudian ada gig ni Mbak Abang, tahun 80 kan, 90-an tu rok tu agak turun ke pinggul. Ada lah macam gitu. Ada gig ikat pinggang tu sampai melorot. Tapi itulah tren Mbak Abang. Itulah ya yang namanya kita ni menggunakan tren tadi itu Mbak Abang. Jadi ikuti mas, ikuti zaman Mbak Abang. Ikutin zaman. Apa lagi sekarang ni ya Mbak Abang ya, ikutin zaman. Kita tak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, habislah kita tak tahu zaman apa yang kita hidup sekarang ni kan. Karena banyak perubahan. Bayangkan tahun 80, 90 ya, sampailah tahun 2000 Mbak Abang. Gimana rasanya itu kan, perubahan kan, kita hidup di zaman itu. Bisa kita jadikan perbandingan. Itulah bayangkan tahun 80-an Bu Abang sedara lawa-lawa dulu ya kan. Ingatlah dulu pakai baju ya kan, pakai jeans ya. Baju baggy-baggy. Celana baggy mungkin Bu Abang pernah dengar ya. Tapi memang dulu tuh Bu Abang, baju-bajunya tuh terkenal dengan warna yang mencolok, warna berani. Nah, dia memang penuh eksperimen pada masa itu Mbak Abang. Nah, jadi potongannya pun enggak terlalu sempit-sempit amat. Dulu-dulu mana ada orang pakai sempit-sempit, jarang. Jadi kalau pakai sempit-sempit tuh aneh ya rasanya, unik gitu. Itu udah mulai mau ke 90-an tuh Mbak Abang. Kalau yang 80-an enggak longgar, kemeja-kemeja longgar, baik laki-laki mau perempuan longgar baju atasannya. Nah, malahan biasanya bagian bahu tuh Mbak Abang, ingatlah dulu tuh ya. Mak muda kita semua kan, bibi-bibi kita itu kalau udah kemeja ataupun blus ya, biasanya ada bahu, anak bahu tuh shoulder pads Bu Abang, dari busa tuh, biar agak lebih tegap, tidak turun gitu, biar lebih tegas gitu kan bahu kita tuh, jadi tidak apa turun gitu, jadi lemah gitu kesannya ya, harus lebih kuat tegas gitu, gagah gitu be maksudnya. Ini kan biasa dipadukan dengan denim juga.
Kemudian ada puff sleeve ya, Mbak Abang. Nah, ini atasannya tuh lengan balon. Ah, ingat dulu ya, Mbak Abang ya. Yang dulu orang dewasa itu pakai baju lengan balon. Anak-anaknya pun baju balon. Sampai baju lengan roknya tuh rok balon. Itu masih ingat dulu saya itu. Di masih ingat ya, masih kecil-kecil dulu tuh. Terkenal tuh Mbak Abang. Itu populer pada tahun 80-an ya. Itu baju yang namanya baju balon. Yang kecil-kecil pun dikasih rok-rok balon gitu. Jadi kembang gitu. Apa ya, seperti ada udara dalamnya gitu lah. Jadi memang didesain bajunya itu besar gitu. Apa sih namanya, gelembung gitu Mbak Abang. Rok-roknya tuh desain seperti itu. Jadi sebenarnya bukan ada gelembung Mbak Abang. Cuma dijahit dalaman sama di luarnya tuh lebih bercerut-cerut di bagian luarnya, bercerut-cerut. Nah, kemudian di dalamnya tuh ada kayak furing gitu ya Mbak Abang. Jadi kesannya tuh memang kayak balon gitu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
2: Iya, tunggu dulu ya. Nyah, HP kau nya.
1: Taruh ya situ di meja tu.
2: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
1: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
3: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacing.

Malam Bapak Abang, saat lagi pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
0: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
3: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
2: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
3: Wah, borong nih.
2: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
3: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
2: Yoi.
4: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: Ya baik Mbak Abah, masih di Molo kita nih ya, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah Mbak Abang, di Pro Dangdut kita kali ini saya informasikan ya Mbak Abang, lagu-lagu yang silakan di request, karena kita lagi dalam pemeliharaan ya Mbak Abang ya. Jadi lagunya saya pilihkan Mbak Abang, nanti tinggal Mbak Abang, saya sebutkan lagu-lagunya, nanti tinggal Mbak Abang pilih ya Mbak Abang ya. Jadi nanti lain kali kalau seandainya sudah normal lagi, nanti silakan di request ya Mbak Abang ya. Oke, jangan tanya mengapa gitu. Jadi ada Anggur Merah, kemudian juga ada Bulan Berkaca, Bulan di Ranting Cemara, Sedingin Salju, kemudian Hidup Pas-Pasan, Air Mata Pengantin, kemudian Yang Tersayang, Christina Secawan Madu, kemudian Tangis Penyesalan, Mengalah, kemudian ada Melodi Cinta, kemudian Terimalah Dia Yang Malang, Senyum Membawa Luka, kemudian ada Maya, kemudian ada Kodrat dan Cinta, kemudian Di Taman Asmara dengan Ona Sutra. Baik, silakan yang ingin bergabung Mbak Abang di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-943. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Iya Mak Nur di Bakau.
1: Nih, panas. Sangat panas banget.
0: Bukan nama panas, panas.
1: Indonesia banget nih.
0: Panas banget.
1: Lagu yang tersayang.
0: Betul.
1: Tadi itu kan
0: yang tersayang ya. Yang tersayang.
1: Buat yang tersayang. Mm-hmm. Buat yang tersayang. Kita iya. Tak ada sayang sama siapa. Sayang sama penyialah.
0: Iyalah, makasih lah ada disayang. Makasih lah.
1: Sayang yang lain buat kawan-kawan yang merasa disayang ya, terutama yeah. Buat Makam. Buat Aja Arpia juga yang disayang. Kak Ani yang paling saya sayang di Ganggu Rumah. Buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, buat Bang Suko, Tina, MS Elpa, Bang Junai, Bu Anna, Bang Andre Pan. Kalau nak sayang dengan Bang Andre Pan, bayar gak kan? Jadi buat sayang sama semua pendengar lah. Saya lanjut, Kanda Yahya, Mak El Dua Singgit. Buat Bang Herman, Mak Ye, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Ernie Chan. Buat orang anu sana nuna di anu oput orang antus. Buat Bang Jeng sama Kak Kartini. Buat Bang Ramli ga. Ini orang tak ada antus ni.
0: Yang antus Bang Jack seorang ya.
1: Itulah. Kalau ini tak ada kak, setengah antus lah. Yang 49 ni. Buat Wardi sama Mak Yohana, Mak Mo, Mak Pak Mo. Ini diam-diam apa menghanyutkan Pak Mo ni. Berani, sungguh berani ni. Lanjutlah buat Manis Manila. Ada Mak Anjang Siti dan Emel. Saya nak salam Pak Sudar di Peru 4. Yang di Kuala 2 tu lupa saya Pak Amza ke gitu-gitu. Kalau tak salah berarti betul Pak Amza. Buat Bang Deden, buat Diona di Kupang, Bunda Farida di Palu. Niko ni lama tak bergabung ni ya, Mbak Win.
0: Nah itulah. Sibuk kali dia.
1: Setiap hari dia ada kan. Acara apa pun masuk terus dia. Buat Mbak Tini juga, Anista yang lain. Hendra lupa pula. Ya yang manjang lupa saya.
0: Jangan sampai lupa.
1: Buat Ayah Hendra sama Mami Siti. Buat yang lain, Muabang Badol di Kaltara. Yang lain mua-mua tampak terkecuali. Dari Awi, Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Sapaannya dibungkus habis. Buat Amoy lah ya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbok Elmi.
2: Assalamualaikum, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elmi.
2: Sehat ya, Mbok Win?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lagunya minta secawan madu ya Mbok Win.
0: Kirim buat siapa nih?
2: Salam-salamnya terutama buat Mbok Win, sekeluarga, semoga sehat selalu, murah rezeki. Buat Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma, Bang Junai, Bang Panji Kombe, Pak Iqbal. Buat Mak Nur Bakau, makasih sapaannya Mak Nur. Buat Kak Ida Pencabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Ora, Pak Moknya. Buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Bapak Nurul, Bang Awi. Buat Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Husada, Bang Putra Tanghul, Kak Sri.
0: Pak Husada itu yang siapa ya, Mbak Elnia?
2: Ada, biasa dia masuk, Bu Wine. Biasa dia nyapa Elnia, Elnia tak pernah nyapa. Ini Elnia bawa malau nyapa.
0: Yang tinggal di mana tuh, 28
2: Oktober? 28
0: Oktober
2: gak dia tinggal tuh, Pak Husada tuh?
0: Pak Suhada apa Pak Husada?
2: Tahu lah, biasa Elnia dengar dia tuh ngomong tuh. Biasa Elni dengar dia dengan Bok P itu Pak Husada ke Pak Husada, tak tahu lah.
0: Berarti pendengar baru ya tu?
2: Ya kali. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau tadi udah, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya. Buat Mak Unggal, Mbak Lasium, Cik Mina, Bunda Rama. Buat Wak Sangka. Buat semua-semua lah Mbok Win, dari A sampai Z lah ya.
0: Baiklah.
2: Makasih Mbok Win, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Elni ya. Sila lagi anak bergabung. Ini dari Kak Ina Pungkas ya. Dangdut dengan kita, Assalamualaikum. Mbok Win, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat semua monitor, buat Mbok Win sehat selalu. Ya, makasih ya Kak Ina di Pungkas. Silakan yang nak bergabung kembali. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut, Mbok Win. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh minta sendiri ke lagu ini,
0: Mbok Win? Lagunya udah kita siapkan dah tadi.
3: Dan ada lagi Cemara ya lah.
0: Kirim buat siapa nih?
3: Salam buat Eni Tadik Matasi Sapa Yeni, buat Cik Nogi Tiri Batang, buat Mak Jang Siti, buat Imel, Mbak Lasia, Mbak Syantan, Anista. Buatlah lagu semua lah Mbak Win, dah jam dah
0: saya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijajalin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Habisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah. Santai-santai lah.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Podcast.
1: Gula diranting cemara.

0: Baik, Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, silakan yang ingin bergabung ya. Ada Wak Sangka, silakan Wak Sangka ya. Oke. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang siakan? Ini lupa dah saya ni. Orang cantik nampak ni.
0: Biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bok Yunia okay. Ni.
0: Iya, betul. Siapa lagi lah kalau bukan idola Wak Sangka. Wak Sangka yang ganteng ya. Emang iya. Coba lah tanya.
1: Mengandak tu.
0: Iya, tak percaya.
1: Kalau tumbuh win ya. Mudah-mudahan panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkenan Allah, semua talak benar-benar sehat selalu lah sekeluarga ya.
0: Amin. Makasih Wak Sangka doanya ya. Sama-sama gak Wak Sangka, semoga sehat selalu ya Wak Sangka ya. Banyak cuannya, banyak rezekinya. Sehat, panjang umur.
1: Amin.
0: Nah, ngomong-ngomong lagu apa nih?
1: Lagu Roma Irama dia gak nungguin.
0: Lagu Roma Irama, ah itu dia tuh Bang Wak Sangka tuh. Lagu Roma Irama, iya ya lagu Roma Irama tadi belum kita plot ya. Lagunya
1: Lagu Keramat.
0: Nah inilah dia nih, kita nak cari lagi nih lagu Keramat nih. Aduh, lagu Keramat ya, ada, kirim buat siapa nih?
1: Saya kirimkan salam dari untuk Kak Ina lah ya. Dari Kak Ina saya Pungkas. Sama El dari Jongkat. Pak Syadi. Bunda Rama. Ini ada orang Punggo nih pakai apa ya, lupa saya.
0: Sudah
1: aman ke tuh? Namanya Bunda Sit. Bunda apa nama tu? Bunda, pokoknya tak tahu kak saya. Pokoknya, nama bunda-bunda lah dia tu.
0: Bunda-bunda.
1: Untuk Kak Elni Chan tu, terima kasih. Anu simbolannya tadi tu ya. Untuk Wardi juga, Jaka Suara. Untuk yang mana ni, Sengkawang ke Empawa tu?
0: Siapa tu?
1: Hendra tu.
0: Oh, Rampawa.
1: Nah, untuk Mbak Hendra ya. Untuk Manjang Siti, Makam. Kak Emil, Kak Auranya. Pak Mo dengan Pak Mo ya. Untuk Putra Kapal, Bang Bertiar. Untuk Bang Dino saya dipal tu.
0: Wah, abang ke? Abang Wak Sangka ke Bang Dino tu? Abang Wak Sangka ke Bang Dino tu? Tadi manggilnya Abang, Bang Dino. Berarti abangnya ke Abang Wak Sangka ke?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Manggil oh, manggil Abang ya. Kira masih ada, masih adik-beradik.
1: Putra Antos ya, tuh Putra Antos. Namanya Putra Antos.
0: Maslinya siapa? Bang
1: Guru kak tuh.
0: Oh guru, banyak jadi guru sekarang ya.
1: Biasalah. Untuk siapa namanya?
0: Siapa tuh guru Wak Sangka banyaknya?
1: Pokoknya Putra Antos lah.
0: Mau ngaku guru ya.
1: Untuk Wamele. Mareri Mangul. Untuk siapa ni yang bu di kobar dia? Bang Awi. Untuk Wadang Padilla juga ya. Untuk semua lah tanpa kecuali ya. Mael lebih mael.
0: Kayaknya tadi udah lah. Kayaknya tadi udah lah, tapi tak apalah Wak Sangka suka. Tapi tak apalah kalau udah suka ayo, tak apalah.
1: Ya,
0: saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wak Sangka. Halo Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Iya, Abang Wardi, Bang Samsul Wardi ya.
2: Sam Sulwardi. Tahu aja.
0: Iyalah, selalu diingat. Jadi Bang Wadi mau lagu apa nih? Sore
2: Bulan Berkaca, Mas Adi enggak Bulan Berkaca tadi itu.
0: Bulan Berkaca. Ngapa boleh pilih? Pilih Bulan Berkaca.
2: Karena musiknya tuh saya suka dengan musiknya juga. Liriknya pun menyentuh sekali. Ya, menyentuh.
0: Ya, menyentuh. Menyentuh.
2: Menyentuh.
0: Menyentuh.
2: Ada-ada ya.
0: Terhanyut ya dan terkejut. Terhanyut
2: ya dengan lirik lagu itu. Ya. Ada lagu ya buat menang itu.
0: Ya, tak apalah. Ada kenangan-kenangan ya enggak? Jadi lagunya ini kira buat siapa nih?
2: Pertama buat Bu Win, ucapkan sama petugas selalu.
0: Amin, makasih doanya.
2: Amin. Bawa sangka juga tadi, makasih siapa buat saya. Buat Kak Elni, dia dengar tadi saya juga gabung ya.
0: Baik, Bu Elni ada.
2: Cik Nur Baka, Aura Pak Mo juga. Buat Bang Amin Sanjaya. Pak Meli, Pak Sembah Kakung, Pak Sadi. Buat Mama Ririn juga, Mama Nurul. Buat Pak Sukul Butina, kok masih monitor ya, sehat selalu. Bu Joleha juga, BTL. Bu Ana, Kak Amoy, Siantan, Makam. Panjang email juga ya. Yang semua tanpa terkecuali. Yang lain, mohon maaf lah yang tak sapa, tak hafal masa ini.
0: Lupa-lupa ya enggak kok dah anak ya.
2: Mbak Muin makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Itulah, Dangdut adalah kita. Sampai buat sangkal memanggil dua kali Bang Mael nih.
1: Ulah.
0: Ngapu ke?
1: Sangkaro.
0: Tah ngapu ke?
1: Ayo rajin lah ya.
0: Aduh.
1: Sepeda tak lupa.
0: Betul, sepeda tak lupa. Jadi dua kali saking suka tak itu kan. Apa ke yang ni?
1: Apa lagi dah?
0: Itulah apa ke yang dalam hati tu dengan Bang Mael ni. Sayang benar.
1: Lagu Win.
0: Iya lagu-lagu sih lo.
1: Yang itu. Laki-laki.
0: Yang laki-laki. Ada saya baca semua ya, Anggur Merah, Vita Mala, Ada Sedingin Salju, Hidup Pas-Pasan, Air Mata Pengantin, Tangis Penyesalan Dewaldi, Mengalah Mega Mustika, kemudian ada Nur Halimah, Melodi Cinta, Mansur S, Terimalah Dia Yang Malang, Megi Z, Senyum Membawa Luka, Maya, Musin Alatas, Asep Irama, Kodrat dan Cinta.
1: Asep Irama ya, Bu Win.
0: Oke, kira buat siapa lagunya nih?
1: Salamnya buat Mbak Winsi Kwages, semoga sehat wabil selalu. Terus buat Mbak Sangka.
0: Mbak Sangka, dua kali sebut Mbak Sangka ya.
1: Tak itu lupa, Win.
0: Betul, Mbak Sangka tu lah yang utama.
1: Nanti dua kali lagi. Terus buat Bang Jack, Gua Besak.
0: Banyak benang aku Bang Jack Gua Besak ni.
1: Ah, juga di gedung aku tu dan Fadila, gua tu Bu Win.
0: Banyak guru ni, nampak ni.
1: Ah, pokoknya tahun ni banyak lah jadi guru.
0: Wah sangka guru ya. Wah sangka. Murid. Murid tak sangka ya. Wah Meli.
1: Ah, guru.
0: Ah, guru.
1: Awak Wah Meli. Buat Bang Dino. Buat Bu Ana Tandra, Bang Dopan. Buat Hendra di Mempawa, Mama Ririn, Kak Elni Chan, terus buat Bang Japar, Kak Nila, Merisyantan, buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Pak Busada, Mak Ye, kalau gak salah tuh Pak Herman gak kan?
0: Pak Herman, betul. Anaknya yang nama Suhada tu.
1: Pak Herman.
3: Terus buat Mama Nurul. Asmamu lah, Mbok Win.
0: Iya, sip.
3: Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Mael di Jungkat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ya baik, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Aura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, sila.
1: Saya minta lagu Nur Halimah ya, Mbak Wi.
0: Oh, lagu Nur Halimah. Lagu Nur Halimah. Mana ada. Kirim pesan apa lagunya nih, Kak Aura?
1: Sapa salamnya tadi ada Bang Mail, Pak Sangka, Bang Ramzi, terus Bu Wajileha sama Pak Amdan Ananya, Kak Alan sama Pak Artiantonya, Mama Nuul dengan Papa Nuulnya, buat Cece, Kak Ima Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, buat makam sama Bunda Abianya, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Noh Baka,

0: Buat ni, buat Kak Nita, buat Kak Yunita, terus buat apa dia, Bang Deden, Bang Sofian, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Jek, Kuala Dong. Itu dulu lah yang boring ya.
1: Ya, saya sip.
0: Semua-semua lah yang tak disapa, mohon maaf. Saya balik rumah lah, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mbak Win, salam sayang selalu juga. Hati-hati baliknya.
1: Sama-sama.
0: Lancar rezekinya Mbak Win ya.
1: Amin. Makasih Kak Aura.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Caca-caca-caca.
1: Akhirnya masuk gak? Ya enggak, Bang Darul?
2: Iya, Mbak Win.
1: Teh tadi masuk mencet-mencet ya.
2: Karena gue teh ada bergulung dah.
1: Apa
2: bulu jari.
1: Saking lama ya enggak susah.
2: Bukan lagi keriting, bergulung dah.
1: Oh iya, bergulung ya. Ngapa gitu? Di rebonding lah.
2: Nila nanti lah.
1: Mantap. Lagu apa kita nih?
2: Lagu yang terakhir tuh apa? Yang laki-laki tuh?
1: Oh, yang laki-laki tadi tuh ada di Taman Asmara dari Nana Sutra.
2: Nah, itu lah tadi kan ada kita chat tuh kan?
1: Ada. Maka kami siapkan nih.
2: Weh.
1: Kira siapa lagu spesial nih?
2: Lagunya spesial untuk Wanusu yang di Sambas. Buat Mbok Win dengan Bang Sarilnya sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Cik Nari Bakal, Ismail Jongkat, Kak Julhai dengan Bang Hamdan Hananya, Bang Suko dengan Kak Tina, buat Emma dengan suaminya, buat Arnya Rani Marani, buat Manja Siti, Imel, Dan Padilla, Dan Yusuf, Boika Sofian, Bang Dino, Bang Jack, Bang Rosi, Bang Indra Hamad, buat Aura Pak Mo, Wajapa dengan Kak Mila, Koko Ali, Kewandi, Kebudi, buat Pak Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, buat Atika di Sekalanting, Lina Batang Tikar, Mak Anjang Siti, Imel, buat Sri, Uta Tanghul, Tini, Niko, Wardi, buat Bang Herman dengan Mak Ye, Anista, Desi, buat Mbak Hendra di Mempawah, buat Bang Punja, buat siapa? Jaka Suara, buat Bang Panji Kongit, Kak Nurjana, buat yang di Mangkayang, Mama Eti, Nisambas, buat Lenius, Wanaci, Wanusu, Oki Busri, Bang Imana Bella, buat Tia, Ella, semua-semua lah Mbak Win dari A sampai Z. Buat pembalap. Buat makam pembalap, buat Bu Ana Tanggrai dengan Mak Andri Opannya, buat Aini Chan, buat Bu Ajarabia, buat Kak Ida. Yang di Punggur tuh siapa Mbak Win? Kak Ida Punggur ya?
1: Ida mana? Banyak nih, yang di Punggur tuh banyak.
2: Yang di Punggur biasa masuk pantun masa tuh.
1: Siapa? Kak Ida mana?
2: Kak Ida
1: Pungkas.
2: Kak Ina Pungkas ada yang masuk Punggur tuh yang banyak langsung. Ada biasa masuk pantun enggak itu?
1: Bu Mala.
2: Biasa Bang. Hah?
1: Bu Mala.
2: Bu Mala ke? Oh ya. Buat siapa lagi ya? Buat sahabat saya di Katara Bang Badul, buat Amoy di Santan, buat Bang Deden, buat Pebi, Sungai Asam, Mbak Lasiam, buat Mbah Kakung, buat semua-semuanya lah. Buat Bang Awi ya, Mbak Win. Buat Bang Awi, jangan lupa dengan orang tua tu, Bang Awi tu.
1: Masih muda, janganlah bilang orang tua masih muda tu.
2: Gigi belum tumbuh kan?
1: Ganteng lawar tu.
2: Gigi belum tumbuh kan?
1: Dah, ada.
2: Kira gigi belum tumbuh.
1: Saya lagi. Ya,
2: makasih Pak
1: Buin.
2: Lagunya pesan untuk Wanusu di Sambas ya.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang, silakan Anda bergabung ya di program grup kita sore hari ini, Mbak Abang. Lagunya sudah kita siapkan ya. Oh, ada Wak Meli. Siapa ni Wak Meli? Wak Meli, bukan Wak Meli, Meli, Wak Meli ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum Bu Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Bang Ganteng.
1: Iyalah, ngaku ganteng ya. Iyalah. Kami alhamdulillah. Di mana nih orang ganteng nih?
2: Di kantor, Bu Win.
1: Di kantor. Iya sih. Benar bekerja kan? Betul.
2: Oh.
1: Benar, kita harus positif, betul kata Wak Meli. Kita di kantor, ya, tempat usaha kita kan? Tuju saya. Ganteng kata juru besar. Kata Mamak Ririn. Mamak Ririn ni ternyata mantau gak Wak Melik masuk ni. Apa maksud?
2: Iya ke? Itulah maksudnya apa?
1: Itulah, saya pun tak tahu gak ni. Tadi tak mau masuk sekali.
2: Tahu sama tahu ialah.
1: Oh, sudah. Saya tak tahu lah ni saya ya. Bahaya ni Mak Ririn ni. Sudah kena tanda dah ni.
2: Apa lagu ini?
1: Lagunya ada Anggur Merah, Sedingin Salju, Hidup Pas-Pasan, Air Mata Pengantin, Tangis Penyesalan, Mengalah, Terimalah Dia Yang Malang, Senyum Membawa Luka, Maya.
2: Yang pertama ya?
1: Anggur Merah. Wak Meli.
2: Anggur Merah.
1: Wak Meli. Yeah. Sekali Wak Meli ni masuk, Bu Elni komen, Mamak Ririn pun komen, apa maksud gitu, Ba? Pernah bersaing ke apa?
2: Nak berlah apa ni?
1: Itulah ngeri kat kita ni, dua orang ni nampak nak bersaing nampak. Nak merebutkan satu orang. Sia ni. Nak merebutkan satu orang. Orang paling ganteng kata Bu Elni. Wak Melok, Wak Melok katanya. Suka ganti nama orang ni. Orang paling ganteng Wak Melok kata.
2: Assalamualaikum.
1: Sila. Yang dua ini tak usah ya. Mama Ririn sama Bu Elni tak usah disalam lagi ya. Tadi udah.
2: Udah. Apa-apa Bu Elni lah.
1: Iyalah sila.
2: Buat manjang ya.
1: Alah. Apa maksud?
2: Maya City, pengenlah sana tuh Bu Win.
1: Oh iyalah, sana kan ada ayam kampung, bisa lah dikawinkan tuh ayam negeri dengan ayam kampung tuh.
2: Dulu pernah sana, cuma lama dah.
1: Oh, tahun bila tuh?
2: Manjang tuh masih tuh belum tumbuh hijau.
1: Masih budak-budak ya, masih remaja maksudnya.
2: Masih bolok-bolok sian.
1: Nekat. Masuk nanti manjang baru tahu.
2: Buat anak ya email ya.
1: Yang
2: buat Bang Junai, emanya Bang Sukuratina. Buat ada Daro tadi ya. Buat Bang Hendra, Rumpawa. Kata Bang Hendra nak sana ya.
1: Iyalah, kalau datang Bang Hendra ke sana, Wak Meli tak usah ikut-ikut.
2: Boleh lah, dia ada mobil lah, numpang lah.
1: Iya, tapi tak usah ngikut-ngikut ganggu orang, Tik.
2: Iya ke?
1: Oh,
2: gitu cerita.
1: Nak bersaing ke apa?
2: Saya nak belok Kuala Mandau ya.
1: Oh. Tengok lah tu.
2: Buat aura Pak Mo ya. Alah buat semua ya, Bu Win.
1: Iya, sip.
2: Buat Bu Win, sebarga, moga sihat selalu.
1: Amin,
2: ya.
1: Makasih Pak Meli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita ndak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Iya be, iya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
1: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca.
2: Dedek boleh nyapu gak Bu?
3: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Baik, Mbak Bang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Pak Yahya di Wajo. Sila Pak Yahya. Ada lagunya nih, ada Sedingin Salju, Hidup Pas-Pasan, Air Mata Pengantin, Tangis Penyesalan, Mengalah, Terimalah Dia Yang Malang, Senyum Membawa Luka, dan Maya.
1: Itu ya, Senyum Membawa Luka.
0: Oh, Senyum Membawa Luka. Kirim buat siapa lagunya nih?
1: Buat semua-semua ya, Mbak Win. Buat semua-semua ya, semoga salam kompak selalu.
0: Sip.
1: Mbak Win yang semoga selalu diberikan kesehatan sesuai.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu Abang, silakan yang ingin bergabung kembali di Pro Dangdut kita di sore hari ini. Oke, sila. Siapa nih manjang ya? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya,
2: maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang di Olak-olak Kubu. Idola bersama nih. Banyak yang nyenggol Mak Anjang teh itu.
2: Juga anak menteri itu.
0: Oh, dari jam berapa?
2: Pas awak meli itu Mak Anjang tabu kan gas kuning tangga ada
0: nih. Oh, mang lawak meli nih disaipa pula ya Mak Anjang ya.
2: Awak itu ya nyinggol dia dagang keturang duangnya dagang dalam air dagang nama abu hancur tidak ada pernah dia nyinggol kita baru ini tetambu beras kuning dia ada depan rumah
0: ya berarti beras kuning kan
2: beras kuning
0: iya
2: Lagunya
0: kita udah siap, udah disiapkan di Mak Anjang karena alatnya kita masih dalam perawatan. Oh,
2: iyalah dalam, untuk yang turun aja.
0: Iya sip. Kata Bang Ram, kata Wak Melik, apalah minta ampun, minta teluk sekalian kata Wak Melik.
2: Oh iya kan. Ayolah, dia teluk suti ayam Anjang, ayam siko.
0: Dengar tuh Wak Melik. Manjang minta ayam sekok katanya.
2: Salamnya buat BI, selamat bertugas, sehat selalu keluarga. Dalam lindung Allah, tercapai cita-citanya, dimudah Allah urusannya.
0: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Untuk Wak Melik, Wak Jenah juga sehat, anak angkat satu tuh.
0: Amin.
2: Nah dia tuh kenapa Mbak Win, dia tuh takut, minggu takut nak tumpang mobil.
0: Oh gitu, tengoklah tuh.
2: Itu gak bunda mak, itu ngespon-ngespon awak minggu dia tuh. Akhirnya nak air mobil dia tuh.
0: Iya ke, tengoklah tuh, payah manjang mobil Wak Melik itu pekat. Bukan khusus, nak ngajak gonceng orang.
2: Contoh ayamnya ni ya. Mobil mewah je. Panjang kan pasal
0: dia. Dengar tu Wak Melik, jangan lupa bawa lah Mak Anjang tu wisata.
2: Dan aku tu nak angkat nak ke Anjang pantun, pantun lagi ni ada tu. Itulah aku anak angkat jauh-jauh. Kalau dekat boleh enggak suruh.
0: Itulah.
2: Apa gitu ya? Nak dibuat menantu belum enggak jodoh. akhir orang jadi kipoh.
0: Sudah.
2: Banyak anak angkat nak buat menantu tidak jadi. Itulah semua-semua Kalau mandi juga untuk Bang Jek, Kak Ani, Kak Ani Sanjaya, Bang Dino, Kak Murninya. Terus dan semua-semua Mbak Lina karena waktu kayak ada tinggal sedikit lagi nih. Pokoknya tidak ada sebut satu-satu. Apa kecuali lah. Tidak mengurang cinta kasih sayang Mak Anjang semuanya. Mudah-mudahan kita tahun depan lebih baik tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Indonesia. Alhamdulillah.
0: Mak
2: Anjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Lampu Abang, kita juga bacakan ya pesan teks ini dari siapa tadi itu Ahmad lahir ya. Tapi assalamualaikum Mbok Win, salam kenal dari Cuah Simpang Punggur Kakap. Ya makasih ya sudah gabung di pesan teks kita. Pak Sadi juga makasih ya Pak Sadi ya udah gabung WhatsApp ya. Kemudian juga ada Bang Rosi, assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbok Win, salam buat semuanya. Untuk Mbok Win makasih, semoga tetap sehat keluarga. Iya amin, makasih Bang Rosi. Silakan satu lagi penelpon ya. Untuk Mbok Abang yang ingin bergabung. Oke, ada Mama Ririn. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya, masuk gak ya? Itulah masuk gak penghujung nih kan kata orang.
2: Penghujung.
0: Ada Wak Meli adalah Mama Ririn tuh. Muncul ha Wak Meli itu. Memang pemikir mang ada ilmu mang Wak Meli nih.
2: Eh banyak ilmu dia temuin. Itulah. Tapi ayam tuh banyak ngikut dia. Ayam lah.
0: Bukan kata saya ya Wak Meli ya atau Mak Ririn ya.
2: Tidak betul emang Mbok Win. Tengok ayam tuh beribu-ribu kan seperti dah bukti beribu-ribu ikut dia.
0: Oh, ayam benar beribu-ribu kan sikit. Kan?
2: Saking banyak pemanis itu.
0: Iya betul. Betul saking kan? Banyak. Betul ada pelaris enggak tuh ada.
2: Pelaris pemanisnya banyak pemicatnya tuh. Hati-hati kalau Mbok Win jumpa dia tuh.
0: Tapi tidak jauh dekat ya nampak tuh ngambil tuh.
2: Dekat emang dia ngambil Mbok Win. Asal Mbok Win yang ngapa jumpa dia ya?
0: Ngapa?
2: Ngikut Mbok Win.
0: Oh iya ke? Mak Ririnnya jadi ngikut kata Mbok Elni itu ah.
2: Ngikut minta ayam lah. Lagu ya Mbok Win ya.
0: Sila lagu apa tuh?
2: Kayak sih ada nengal lagu mengalah lah tak ya?
0: Ada.
2: Ah itu ya lah Mbok Win.
0: Ya, salam-salam buat siapa nih?
2: Nah, salamnya buat semua lah. Lagunya spesial lah buat itu teh tuh. Buat sayang tuh.
0: Spesial. Sukun.
2: Spesial buat buat sayam.
0: Buat sayam ya.
2: Nah, buat Mbok Win
0: makasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu Pro Dangdut kita sore hari ini. Makasih banyak ya Mbak Abang buat yang sudah bergabung dan juga melalui WhatsApp baik itu line telepon juga ya pesan teks juga. Baiklah Mbak Abang, saya pamit undur diri. Selepas ini akan ada rekan saya Mbok Fitri ya. Ya akan lanjutkan hingga tengah malam nanti. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Bu,
1: betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dak Bu?
4: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
0: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tidak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya, be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kau lihatlah ni John, parit ni dah kayak warung.
1: Eh, apa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit ni. Ni ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Ya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini

0: Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biarlah Mak asal selamat.
1: Ya udah, kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

0: bosan tuh Beh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh Beh, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah jari hiu Beh.
1: Pakai Beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari bantoran kepala, selain ia juga menghindari panas.

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Relawan Aros si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Trompet Pontianak.

0: rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

0: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, Asisten Profesor dari Pengobatan Anestesi dan Rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta,

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensinch dalam buku Handwater Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Jadi terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu Datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustaz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar tak katanya itu. Jadi benar, minta pesan lah, minta sekian kayu sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah, meramai, pakai itu apa, tongkang, ada nama tongkang kan, digandengnya dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong, kan isi orang lah kan, silang itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, nggak sampai. Zaman dulu kan motor itu kan nggak laju seperti sekarang. Tanjung Saleh kan orang Kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang perjusin pun kadang-kadang semangat sini, sebab perjusin belum ada masjid. Perjusin, baru perjusin itu semangat sini semua. Belum ada masjid waktu itu, jadi sampai sini lah. Sama juga pak, kalau kata orang itu, kalau satu masjid cukup 40-50 km lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dua, ada pendopo ini pak, di depan itu ada pendopo. Tempat istirahat, boleh sembahyang apa itu kan, ada tangga yang ditarik itu.
0: Menurut Ustaz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 x 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Katulistiwa.
1: Atau Masjid Jami, kedua tidak salah Sakirin, ketiga tidak salah Segon, Jika Karim. Keempat kami, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempat begini. Pertama dibangun itu pak, pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu lima waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kuburaya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu lah.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material, hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuknya. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu dari GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan lain sebagainya kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dari Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kelempayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, di sekitaran BLKI dulu namanya itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi asal Banjarmasin pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, Kraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Kemudian parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasannya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu pun sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya Empat nih.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Ke daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Punggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut mana pak? Mau ke darat kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Gani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ajar anak-anak raja sila.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: Tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Ah, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu,

0: Sukun Raya Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
3: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang dah keluar-keluar, ada yang ketayan.
4: Oh, mamak ni bapak aku dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tak pernah rumah sakit, mihir kampung juga. Ini anak-anak ni.

Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi, politik, hingga religi.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Botangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Botangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Botangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa Botangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan Botangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganting, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi Botangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan Botangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama Botangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kenan. Adapun durasi Botangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi Botangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan Botangas. Tradisi Botangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Botangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan,

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua, atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nggak kelihatan kalau nggak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak seluluh lagi karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah enggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis, kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke ulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, Karari bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad ke-18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit, dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Disitulah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

0: kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Allah menjadi rahmatan wasanurayana kubur la majal kabrahu
0: haudatan. Lantunan surah Yasin terdengar sayu dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, Minggu, bulan suci Ramadannya adalah bulan Maulud, itu sudah karena itu orang Islam. Jadi anda Brunei, Salam, Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamahnya, untuk mohon berkah lah. Memang jasa-jasa dia kan pahlawan Islam. Yang kena semasuk wali Allah, terbaca Yasin, bataha, nabur bunga itu kan para malaikat senang wali-wali itu rasa dosi memang padang sangki

0: Siapakah Opude Ingman Ambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memperlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daingman Ambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebabnya pemimpinnya kerajaan kan masih agama Hindu, Pati Bantar itu kan Muslim yang kan agama masih agama Hindu, dan dia tu hukumnya kepada setelah pemimpinnya, jadi hukum itu digantikan secara hukum Islam. Asalnya dia mantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, macam setan Johor. Dia suka membantu orang lemah lah gitu. Jadi setan Johor, kai pang saudara itu dia tidak membantu. Setelah itu, setan Muhammad Jainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, serta didamaikan oleh Kudus Nambon. Kudus Nambon ini, kawin dengan anak setan Muhammad Jainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia. Karena di atas bukit itu katanya Islah kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas. Alhamdulillah datang di atas. Wahyu kan Nabi Alhamdulillah. Maka dia di atas bukit. Maka orang itu selalu diijabah. Nah, ada amanah dia memang. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah. Bukit ramah daripada musyawarah. Bumpul di sini lah di atas bukit ini.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tiga makam nasional perempuan. Pukul Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gantar, Panitam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gantar. Patih Gantar ini lah ya. Sidin yang ini kan kajian Majapahit loh. Satu yang tapi satu batuk. Sidin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Buruk. Tugas dia menyebar itu. Sampai di sini apa? Dia berkira kan 1300. 60 loh.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Mereka atau ajaib ada nama yang kupuang, hanya lebih yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang berpuang. Maksud dia tu kata mati keselamatan dia tak mati dia, maka dia sebut yang jantan sabungan dan adat kalau dia tegakkan itu lah yang mesti semua yang itu yang jantan lah. Belanda kan melakukan hazan yang jantan di timur, mungkin seperti itu lah di lambang Bugis ni kalau perkasa tu kan yang jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opu dan Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awalnya di Sekane, di Perhubungan, kemudian pindah lagi ke sana itu sedikit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah balik ke sini, ada 4 kali gitu ya. Jadi kerajaan ini, dari kerajaan yang terakhir, ini sana ini, Sekane, kemudian sedikit, kemudian belakang itu dari sini, sebelum di sini, sedikit di tempat makam itu, yang dibangun, itu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan.

0: kawan Aros si Ikan Belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
1: Tak tahu dia untung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abah masih tetap setia bersama Bu Fit di suasana malam, waktu yang tepat untuk Bu Abah melepaskan sejenak kepenatan setelah seharian beraktivitas ya. Kami Bu Fit dan teman-teman yang bertugas malam ini temani Bu Abah, semoga penuh dengan ketenangan, kedamaian, kejernihan memantau siaran perempat, baik Bu Abah yang mendengarkan di RRI Digital atau juga di FM kesayangan Bu Abah 94.3 MHz. Ya, tampak dianggap sepele lah ya kalau udah ucapan selamat istirahat, selamat malam dari orang-orang yang perhatian. Ucapan doang, omong doang gitu. Padahal kalau emang betul tulus lah ya, itu wujud kasih sayang, perhatian buat yang dituju. Selamat istirahatlah Mbak Mas, semoga tidur nyenyak. Tapi sebelumnya ikutilah dulu ajaran Mbak Fit, nggak dibijak Mbak Pantun. Kita ke informasi terkini dulu ya Mbak Abang ya. Baiknya kemana-mana tetap terus setia bersama kita di sini.
1: Pontianak punya berita.
0: Kondisi jembatan penghubung di Dusun Sungai Segak, Desa Sungai Segak, Kabupaten Landak, Kalbar kini memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut diduga akibat faktor alam, yakni hujan deras menyebabkan tumpukan kayu dari wilayah hulu tersangkut menumpuk di bawah konstruksi jembatan hingga mengakibatkan kerusakan serius. Sampai saat ini masyarakat setempat menilai belum ada penanganan maupun langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses vital tersebut. Padahal jembatan tersebut memiliki peran penting sebagai sarana mobilitas masyarakat, akses pendidikan, serta jalur utama aktivitas perekonomian warga Desa Sungai Segak. Sementara itu Kepala Desa Sungai Segak Muhammad Syarif mengatakan bahwa pihak desa telah berulang kali menyampaikan proposal permohonan bantuan ke instansi terkait. Bahkan sejak kejadian pertama laporan telah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Landak maupun BPBD Provinsi Kalbar. Sementara itu Gerakan Pemuda Desa GPD Sungai Segak melalui Wakib Tanjung menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi jembatan tersebut. Jembatan yang berada di Dusun Sungai Segak dan melintasi jalur menuju Dusun Sungai Layang 1 tersebut merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan masyarakat menuju Kabupaten Landak. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat tidak semakin terganggu akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

0: Kawan Aros si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat Lembu Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
2: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: So we're up against a master thief, assassin.
8: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
9: Our depan to my tat.
10: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
11: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan. Menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 FM.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali Mbak Abang di seluruh tanah air Nusantara, dimanapun Mbak Abang berada. Senang rasanya kembali malam hari ini kita bersilaturahmi lagi Mbak Abang. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat dan sehat walafiat ya. Iya, gak terasa Mbak Abang, dari pagi ketemu petang. Apa buat? Banyak yang dibuat, salah satunya buat acar. Oh, buat acar ya. Assalamualaikum dan selamat datang. Mbak Pit ucapkan, mudah-mudahan Mbak Abang malam hari ini sehat dan rezekinya lancar. Seharian ya Mbak Fit ya, di luar udah punya niat pagi siang sore malam kena hujan kena segala macam panas, mana peduli yang penting cuan coy. berkah untuk hari ini Mbak Abang ya. Nyamanya minum air tebu, air tebu tuh lah yang ditunggu-tunggu. Selamat hari Rabu, mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat dan sehat selalu. Hari ini seperti biasa ketemuan lagi sama Mbak Fit. Yuk kita main tebak-tebakan lewat pantun. Boleh silakan Mbak Ma sampaikan ke nomor telepon Mbak Fit 0561-571-571. Bukan nomor pribadi. Langsung lah naik spending. Oh, nomor Mbak Fit catat. Ya Allah. Lanjut nomor sepatu, nomor kening. Itu dia nomor telepon di Prompat Studio 0561-571-571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang yang bergabung di via WA boleh 0811-570-0943. Ya, itu dia dua layanan. Sila. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat sehat selalu. Dan yang lagi TikTok kan juga malam hari ini, apa kabar? Boleh juga berpantun di TikTok ya. Selamat bergabung Mbak Pit ucapkan. Nyamannya makan ikan gembong. Dibuat apa? Pindang. Mbak Pit ucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Semoga pantauannya juga jelas ya. Baik yang nonton Mbak Pit langsung di TikToknya malam hari ini atau juga mendengarkan di RRI Digital FM Radio Mbak Abang di 94.3 MHz ya. Ditunggu dari sekarang. Tebak-tebakan apa nih Mbak Abang yang buat Mbak Abang ada jawabannya. Nanti mau pijan jawab boleh sih. Kasihlah waktu enggak jeda 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tet. Mbak Fit jawab. Kalau sampai dari hitungan 10 enggak bisa jawab, yang mengajukan itulah jawablah. Ina apa ada siang ada malam, malam-malam makan pasta. Sekarang Mbak Pit balik tanya, ayam-ayam apa ayah kan. Ayam-ayam apa yang paling besar di dunia? Kaulah. Ada siang ada malam, malam-malam sama si dia cia. Ayam-ayam apa yang paling besar di dunia? Coba dari Mbak Pit dulu macam mana Mbak Pit pancing lo ya. Kalau dari Mbak Abang ada bolehlah coret gitu kan. Oke, udah siap tampaknya. Mbak Pit coba-coba sekali coba. Baru nak bilang putus tiba-tiba. Santai, monitor. Yang penting monitor radionya Mbak Abang. Jadi pas deringan pertama kita coba dulu ya. Semoga bisa dicoba pantun.
1: Pantun dengan santun Mbok Pi.
0: Alhamdulillah. Ya. Apa di kabar?
1: Kabar baik. Alhamdulillah Mbok Pi.
0: Oh senang. Baiklah. Apa kabar itu Bang Wardi? Hari ini tebak-tebakan.
1: Saya mau jawab dari Mbok Pi tadi ayam apa yang paling besar di dunia?
0: Lagi pantun.
1: Pakai pantun.
0: Ya. Oke. Yuk silakan.
1: Membeli pecel lele dengan kue kebab.
0: Beli pecel lele sama kue kebab. Itu udah 20.000 tuh dua tuh.
1: Dua, ya.
0: Terus?
1: Terus habis itu. Membeli kesalah.
0: Ulang.
1: Dengan kue kebab.
0: Iya.
1: Membelinya di waktu senja. Kalau boleh saya menjawab.
0: Boleh.
1: Apakah itu ayam semesta?
0: Apakah itu ayam semesta gitu nadanya.
1: Ayam semesta.
0: Bukan botol sembarang botol. Botol ini diikat tali. Jawabannya adalah betul sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Iko bisa sih Bang Wadi, mantap.
1: Saya kemarin ya, mau bilang aku yang kemarin itu jarum, jarum aku yang pakai itu.
0: Nggak bisa dijarum. Pintar. Enang ning. Anak tiapa ti, anak tiapa.
1: Rupanya semua kemarin.
0: Ah, sekarang giliran Bang Wadi gantian mau kasih tebakan apa buat Bovi. Ah, boleh.
1: Membeli minyak pakai sandal jepit.
0: Membeli minyak pakai sandal jepit kan?
1: Membelinya di atas mangkok.
0: Oh, terus?
1: Saya mau nanya dengan Bovi.
0: Boleh.
1: Ular apakah yang bisa merokok?
0: Ular apakah yang bisa merokok? Itulah obat nyamuk.
1: Bopi tahu
0: dah. Soalnya hanya hari tidur pakai itu.
1: Kamu lah gitu ya.
0: Tapi jarak jauh Bang Wadi, jangan terlalu dekat dengan kita. Asap maklum jaga-jaga.
1: Asap aku jaga-jaga tuh.
0: Alasnya juga tuh yang besi ke apa? Iya kan? Takut bah. Tapi betul jawabannya.
1: Betul.
0: Mau kita ada lagi. Bukan arang sembarang arang. Arang ini harus diasah.
1: Harus diasah.
0: Orang-orang apa kalau berenang rambutnya tidak basah?
1: ini nih.
0: sambil mikir nanti gabung lagi ya.
1: Oke.
0: Camkan tuh pertanyaan Mbak Pi tuh.
1: Orang-orang apa yang kau berenang tak pakai rambutnya tak basah?
0: Oh, masya Allah. Kau?
1: Nah, ini mulai susah nih.
0: Ya, tingkat kedua naik kelas.
1: Tak. Mau pilih?
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Wadi. Kita nih. Bukan bubur sembarang bubur. Bubur ini campur ikan teri. Tujuan hati hanya untuk menghibur. Menghibur diri. Tidak mau hati. Untuk buat abang semua lah. Lewat pantun. Temanya tebak tu makan malam hari ini. Lucu-lucuan gitulah buat abang. Iyalah. Tapi kasih jawabannya. Tadi buat pitanya apa? Itulah. Siapa yang mau coba-coba jawab? Pakai pantun jawabnya ya. Silakan di via telepon boleh. 0561571571 nyimbo abang. Di via WA juga boleh. 0811570943. Yang malam hari ini juga lagi tiktokan malam sama Mbak Ovi. Selamat malam. Salam kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Mau dah mau kenal, mau enggak mau cinta, gabung dulu syaratnya ya.
2: Karena sudah hampir untuk mengubah.
0: Bopi sambil baca chat-chat yang ada juga nih. Iyalah. Bopi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya balik nanya. Apa nih? Bukan penyengat sembarang penyengat. Penyengat ini nempel. Nempel di mana? Bukan penyengat sembarang penyengat. Penyengat ini nempel di dia. Siapakah orang yang paling kuat? Kuat di dunia. Oh, tadi Bopit. Kamu kalah nih. Kata Bopit tadi bukan arang sembarang arang. Arang apa tadi itu, arang itu harus diasah ya nak. Orang-orang apa kalau berenang rambutnya tidak basah. Sekarang balik nanya nih pendengar, mau abang jika kalau dia mau coba-coba jawab bantu lontong tolong. Siapakah tadi apa namanya tanpa pit intip lagi hilang seketika ya. Tampaknya terhapus nih. Apa tadi yang sekilas ya? Bukan kawat sembarang kawat tadi ya? Bukan penyengah sembarang penyengah. Penyengah ini hinggap di dia. Siapakah orang yang paling kuat-kuat di dunia? Gitu pertanyaannya. Sebagai nama Mbak Abang aja kalau ingin bergabung di via WA ya. Nama, maklum banyak yang baru nih. Baik, apa kabar? 096, selamat malam. Semoga pemantun-pemantun Mbok Pit malam hari ini sehat, semangat, senyum, 3S ya, senyum, salam, sapa ya. Oh, tambah lagi Mbok Pit itu tadi sehat, semangat, solid, apa lagi, pokoknya tambahlah sih, kuat ya nak. Nggak sebut satu-satu untuk pemantun-pemantunnya semua lah ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat ya, yang mau pantun, yang nggak mau pantun, pokoknya tetap semangat. Mau coba lagi, ada silakan bijak mau pantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Sila-sila, mumpung nggak ada borong memang mau wargi.
1: Borong memang
0: Nanti udah ramai mau nggak kebagian.
1: Betul.
0: Dia mau jawab dari pertanyaan penanya, ada tuh dari apa, pendengar.
1: Pendengar.
0: Ada, tapi Mbok Pit juga ada.
1: Apa yang mau dari Mbok Pit? Nah,
0: Mbok Pit jadi. Udah ketemu, ayo. Bukan arang sembarang arang, arang ini harus diasah. Nah, orang-orang apa kalau berenang rambutnya tidak basah?
1: Oh, pakai pantun gak jawab aja?
0: Jawabannya pakai pantun.
1: Pantun.
0: Adalah. Eng. Apa tuh?
1: Jalan-jalan memakai burung pipit.
0: Jalannya pakai burung pipit emang bisa cukup. Terus.
1: Terus burung pipitnya memakan rambutan.
0: Oh, sedap burung pipit modern.
1: Oh, modern.
0: Gen Z.
1: Iya. Kalau boleh saya jawab pertanyaan Mbok Pit.
0: Boleh.
1: Mungkinkah itu orang utan?
0: gitu ya. Dia kalau berenang rambutnya tidak basah. Justru dia itu kan rambutnya gimbal.
1: Udah.
0: Iya kan. Simple kok Bang Wardi. Mau Pit kasih clue ya. Kasih clue mau.
1: Salah
0: ya.
1: Oh, salah.
0: Teng. Salah.
1: Aduh.
0: Mbok Pit kasih apa clue-nya ya? Bukan tas sembarang tas. Tas ini warna hitam.
1: Warna hitam.
0: Ini benar-benar udah dipangkas. pangkas sampai ketam. Ayo, tolong. Aku lah saking enggak mau tumbuh lagi tuh. Itu ada jawabannya tuh.
1: Ah,
0: itu clue-nya, clue kedua.
1: Oh, clue yang kedua.
0: Nggak mau tumbuh-tumbuh lagi di Bang Wardi. Nanti tumbuh lagi ya. Dari Bang Wardi ada boleh gitu, selang-seling ke Mbok Fit, oke?
1: Iya Mbok Fit, makasih ya.
0: Sama. Baik. Selamat malam Mbok Fit, siapa untuk Mbok Bang semua yang malam hari ini ta. Iya, monitor ya Mbok Fit, tak bisa pantun, tapi seru katanya. Kalau boleh ya bacakan ya lah Mbok Fit, nggak bisa ngasih pertanyaan katanya. Bukan pematang sembarang pematang, bunganya kecil dimakan penyengat. Saya ucapkan Mbok Pit, selamat datang. Kami nonton Mbok Pit sambil minum air hangat. Nak enak badan ke, biasalah ya. Cuaca capean, keletihan, biasalah tu. Dahlah istirahat, enggak. Satu lagi kalau kalau cocok. Berarti jodoh Mbok Pit. Cobalah Mbok Pit bacakan. Tadi apa yang Mbok Pit tanya tuh, katanya dari pendengar. Bukan penyengat sembarang penyengat, penyengat itu hinggap di dia. Kalau saya mau jawab, itu jawabannya adalah pemain catur Mbok Pit. Kok bisa? Udah pemain catur karena kuat ngangkat benteng dan kuda. Orang yang paling kuat di dunia ya. Bagi yang tadi ngajukan tebakan, kalau jawabannya benar, baliklah balas sih. Oke lah, wong alam lah, mbok pitu tak gak paham jawab pertanyaannya. Oke, yuk silakan Mbak Abang, ada lagi 0561 571 571. Ya, pantun tebakan malam hari ini Mbak Pit. Iya, boleh satu tebakan, satu yuk. Yang ada, kalau enggak ada tebakan enggak apa-apa. Yang satu ada tebakan, yang satu pantun biasa Mbak Pit. Maklumlah, iya enggak apa, dimaklumi Mbak Pit. Iya, bukan tinta sembarang tinta. Iya, tinta ini tercampur di kacamata. Saya mau bertanya Mbak Pit, mata-mata apa yang sering dipakai orang tapi enggak pernah pakai kacamata? Mata-mata apa yang paling sering dipakai orang tapi tidak pernah pakai kacamata? Maksudnya kacamata yang bolong tuh kali ya. Kada kan sekarang tanya untuk action. Mata-mata apa yang paling sering dipakai orang tapi tidak pernah pakai kacamata? Mata apa ya Mbak Abang? Belum mikir nih.
2: Aku rasa
0: iya, ada yang mau coba boleh ya, yang mau jawab lalu chat TikTok Mbak Fit atau chat WA kita pribadi silakan diperompat ya, 0811 570 0943, ditunggu. Oke, apa di kabar semuanya? Yuk Mbak Fit pantau dulu yang ada di TikTok malam hari ini.

0: Oke, kita coba nih, kayaknya ada dringan-dringan telepon. Ah, terputus. Santai Mbak Abang, gak apa-apa, masih lama waktu kita sampai jam 9. Ah, pantun yang biasa boleh katanya. Boleh. Satu pantun biasa, kalau memang ada satu pantun teka-teki atau tebakan juga mau dicampur. Boleh. Oke, tadi dicoba dulu. Mbok Pit intip lagi di WA kita. Tadi ya, bukan tinta sembarang tinta. Tinta ini tercampur di kacamata. Mbok Pit saya mau bertanya, mata-mata apa yang paling sering dipakai orang tapi tak pernah pakai kacamata gitu ya? Mata apa itu? Ada yang mau coba? Boleh. Mbok Pit sambut lagi, silakan di pantun berikutnya nih. Oh iyalah, oke. Ada dua Mbok Pit, satu pantun biasa, satu pantun tebakan. Ah boleh. Satu-satu saya sayang ibu, dua-dua saya sayang dirimu. Satu tambah satu sama dengan dua. Aku sama kamu cinta ambe tua. Ya Allah tolong. Iya, jangan senang dulu tuh siapa lo enak. Tapi ngena di hati kayak buat baper gitu ya, Cia. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang kamu, satu tambah satu sama dengan dua. Aku sama kamu cinta sampai tua. Iyalah. Oke, lanjut Mbok Fit, bunga mawar harum baunya tumbuh subur di tepi taman. Dirimu adalah separuh jiwanya yang selalu ada di setiap lamunan. Teka-tekinya satu jak Mbok Fit tadi, nyambung gak Mbok Fit? Nyambung. Bolehlah walaupun adalah ya buat baper romantis gimana. Kalau pantun tebakannya Mbok Fit nih, buka lelaci. Apa ya buka lelaci? Terus aduh kurang jelas tulisannya.
1: Kau termenung menungkat dagu.
0: Bukalah laci mata pun rabun. Oh gitu, bukalah laci mata pun rabun. Cuci apa yang tak pernah gunakan sabun. Oh gitu. Bukalah laci mata pun rabun. Cuci apa yang tak pernah gunakan air dan sabun. Nah, air dan sabun ya. Oh ya, apalah tuh Bu Amba. Silakan yang mau coba bantu Mbok Pit. Tadi dari Mbok Pit belum ada yang jawab juga. Banyak, malah ada dua dari pendengar yang ngajukan pertanyaan. Itu teka-teki ya. Tadi dari Mbok Pit salah dijawab, dicoba Mbok Wardi ya. Ada yang coba enggak? Silakan Bu Amba, buka arang sembarang arang. Arang ini diasah. Arang, orang-orang apa yang kalau berenang rambutnya enggak basah-basah. Ayo dicoba lagi. Aduh putus. Perlahan-lahan Bu Amang, tapi pasti. Selamat malam untuk pemantu-pemantu Mbok Pit dimanapun berada. Mungkin udah telap tanpa udah ngantuk sekali. Udah tidur, udah milih nih. Iyalah, kekenyangan gitu emang. Tak tidur, susah ya enggak. Yang penting telap mata 10-15 menit. Ada nih? Halo? Dicoba pantun? Jelas enggak?
2: Jelas enggak?
3: Jelas.
0: Suara Mbok Pit jelas enggak?
3: Gila.
0: Terus yang bertanya, yang bergabung ini siapa namanya?
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa pantun dek? Apa dek?
0: Oh, teka-teki. Mau coba ke makam.
3: Apa dek?
0: Cuci. Buka laci mata rabun. Cuci apa yang tak pernah gunakan air dan sabun.
3: Ini nak pantun ni susah ni.
0: Jawabannya
3: jelas kan tak pakai sabun.
0: jadi pantunnya apa tu? Buatkan pantun dulu.
3: Kalau Itulah wantun itu.
0: Udah lah, aku gak bisa apa aja.
3: Bermakai dasi.
0: Lepas itu
3: aku tidak lupa lah dah baca nama lasin itu. Bermakai dasi.
0: Pakai dasi sangatlah keras sudah. Jadi apa ya?
3: Cuci berat lah ya dia.
0: Jadi cuci beras.
3: Papa cuci. Aku nanti jadi lupa lah.
0: Jadi cuci apa yang tidak pernah menggunakan air sabun cuci beras.
3: Tak pernah sabun lebih.
0: Ya nanti kita tanya ya. Yang ngajukan
3: pakai sabun, cuci tangan pakai sabun, cuci baju pakai sabun. Aku nak bantu di kilo ni.
0: Boleh bantu dewa kamu. Apa isi
3: dewa tu ni?
0: Tak kemana-mana ke malam ni? Tak ngurut?
3: Aduh, bawa selesai ngurut dia, bawa dah solat.
0: Bawa selesai dah. Alhamdulillah. Aduh, ya cuan tu ya. Pagi siang sore malam.
3: Ada untung. Bagus dia cuci.
0: Sedap.
3: Dimasak lalu diberi ragi. Pintar membaca ayat suci.
0: Alhamdulillah.
3: Tidak mengaji pastilah rugi.
0: Benarlah tu. Maka harus dirutinkan ya nak. Apa yang ada tu keluarkan memang.
3: Masa muda terasa sulit. Sudah tua terbaring sakit.
0: Baru rasa.
3: Ya, tidak sakit ya. Waktu semakin terasa sempit.
0: Benar tu.
3: Waktu maghrib lebih sedikit.
0: Betul. Cantik pula. Nanti sambung lagi. Cantik pula.
3: Apa ya, Dek?
0: Pantun itu bagus.
3: Mendengar kapal keburu. Tidak tidur burung. Sudah berlabuh menuju hulu.
0: Jauhnya.
3: Pulang terburu-buru.
0: Pulang terburu
3: kan. Tinggallah solat asar dulu.
0: Pokoknya itulah ya. Makasihlah ya.
3: Ya cinta nanti ya. Cinta tu nanti ya lu.
0: Bisa simpan lo biar di stok
3: ini yang untuk belajar yang ngaji lo ini
0: untuk akhirat. Ayo sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam kita ni sila yang berikutnya bicara pantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
2: Pohon sambil kat pelang.
0: Kecil suaranya bang, naik kan sikit.
2: Pohon keraton di dekat kolam. Daunnya selembar, gugur layu. Assalamualaikum dan salam malam. Saya Eko Basi Putra Lugu.
0: Assalamualaikum. Apa kabar bang Awi?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mau coba jawab dari pertanyaan atau mengawi dari tebakannya sendiri boleh?
2: Pertanyaan apa? Nyuci pakai air pakai sabun.
0: Tadi waktu cuci beras.
2: Saya begini ya.
0: Cuci apa? Tidak pernah gunakan air dan sabun?
2: Di dalam laci. Banyak primbon. Primbon tertutup dengan lapita.
0: Sedikit lagi.
2: Kalau menyuci tak pakai air, tak pakai sabun.
0: Itu adalah
2: kemungkinan itu adalah cuci mata.
0: Ini Adi ngasih jawaban barusan. Betul.
2: Ini pakai mata tapi tidak pakai kacamata.
0: Tadi itu ya. Bukan tinta sembarang tinta. Tinta itu pakai mata apa yang paling sering dipakai orang tapi tidak pernah pakai kacamata. Mata apalah tuh?
2: Ikan cakep. Ikan betutu bergizi tinggi. Kalau boleh saya menjawab. Jawabannya itu adalah mata kaki.
0: aku sepaket nih pertanyaannya nih. Aduh, mantap.
2: Kenapa lagi pertanyaan lagi, Mbak Pit?
0: Tadi dari Mbak Pit kan? Ada yang satu lagi. Tadi dari Mbak Pit belum, Abang Warisa?
2: Oh, yang lap mandi enggak?
0: Oh. Iya. Oh, apa lah tuh?
2: Tajam parang karena di asa. Setelah di asa, menebas tunggul.
0: Iya.
2: Orang berenang rambut tak basah. Mungkin di si orang gundul.
0: Adik-beradik gundulnya siapa?
2: Otak.
0: Itulah dia. Tadi mama dia orang hutan dia bilang. Kata Mopi dalam manita rambutnya gimbal.
2: Tambah hutan satu-satunya sepala
0: rambut. Oh, masih bisa digunting kan? Ini tak ada lagi, habis. Otak-otak ikan teri walaupun botak tak ngeri, enak. Tetap. Aduh.
2: Kagak orang baju kota. Walaupun baju kota ada gentengnya, walaupun botak orang ikan.
0: Gentengnya enak, mantap. Ngomong-ngomong dari Bang Awi ada enggak?
2: Dan saya mungkin gak ada, Mbak.
0: Gak ada, gak apa-apa. Dan hibur dah, enak. Dan jawab dah, alhamdulillah. Banyak tahu Bang Awi, pintar.
2: Kalau 100, satu pertanyaan dari 300
0: dah. Udah 300 dah, siapa gak tahu ya yang ngajuran ni.
2: Saya nyambung Mbak Markam punya tentang waktu juga, ya. Ini kantun, tapi pantun bukan terkait kira, ya.
0: Iya, boleh, gak apa.
2: Satu dulu, satu terlipat. Mengatakan di atas meja.
0: Siap.
2: Waktu berlalu begitu cepat. Jangan biarkan melintas saja.
0: Iya, betul.
2: Redup cahaya di saat senja. Bulan dinanti mengambang kabur.
0: Siap.
2: Hidup di dunia sesaat saja.
0: Betul.
2: Jalan terhenti di liang kubur.
0: Iya, mantap.
2: Oke, Bang Fit,
0: senarai Mbak Fit. Sama, Bang Awi sehat selalu ya.
2: Amin, sama-sama Mbak Fit, buat cuma sehat lah.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang Awi, di Borong. Oh, sayur terong. Sampai belinya dalam bis. Di Borong abis. Sama Bang Awi di Kota Baru. Baik, lanjut. Oke. Okay. Masih ada waktu dua penelpon lagi lah, mau pincampur sila. Yang udah siap boleh. Tadi udah pada di udah dijawab semua ya. Wah, mantap nih Bang Awi. Yuk, mau dikasih lagi kesempatan jika kalau ada dari pendengar kita. Boleh Mbak Pit undang ya. Ini. Ya. Assalamualaikum Mbak Pit. Waalaikumsalam. Ada ikan arwana, ikan lapari, semuanya terdampar dan sudah mati. Ilmu agama itu Mopit harus dicari buat bekal di akhirat nanti. Amin. Mantap. Dua dulu Mopit. Yang kedua, katak di sawah melompat-lompat. Bapak Ibu Tami membawa jerat. Sungguh hina sifat mengumpat. Dunia akhirat pasti dilaknat. Oh, baik. Oke. Ada lagi, silakan Mbak Abang. Kalau tebakannya belum ada Mbak Fit, dari Mbak Fit jaklah katanya. Oh iya. Ya. Dari Mbak Fit lagi ya. Tadi dari Mbak Fit terbanyak dijawab ya. Ya. Dari Mbak Fit ya. Aduh, apa ya? Enaknya makan ikan belibis, ya kan? Ikan belibis adalah ikan-ikan. Sekarang Mbak Pit nanya bis apa yang paling membahagiakan. Mau coba enggak? Silakan Mbak Bang, santai aja. Ayo kita sambut berikutnya. Bijawa pantun.
3: Oh, pantun dengan santun.
0: Sedapnya. Saya masih nyaring.
3: Belalang tetap dimakan.
0: Sedapnya.
3: Belalang putih dan anak itu terbelek-belek. Assalamualaikum, Mak yang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
3: Kepada Mbak Fit yang cantik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alisa ni cantik mole di sana. Ah, cantik gemoy. Sila mak anjak.
3: Terbang melayang.
0: Ha.
3: Terbang melayang jauh di awan.
0: Hati-hati jatuh.
3: Wahai lupit yang manjang saya.
0: Alhamdulillah.
3: Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Cia cia. Mana ndak bibir 13 nomor 2 ya.
3: Untuk seseorang.
0: Untuk seseorang. Eh manjang jangan lupa kasih Mbok Pit kincu nomor 2 biasa makai.
3: Lagi pun si anak membeli kopi.
0: Sedapnya.
3: Membeli kopi, membeli roti sagu di Teluk Batang.
0: Jauhnya.
3: Sudah lama duduk menanti.
0: Siapa yang ditunggu?
3: Ditunggu-tunggu, tak datang-datang.
0: Sian nih.
3: Makanya tak datang-datang. Tapi nangis dah nak buang.
0: Ayo kak, ada janjian?
3: Ada.
0: Tak ada.
3: Tutup lagi lah.
0: Tutup lagi lah. Pantun tebakan ada tak tu? Siapkan tak?
3: Apa tu?
0: Teka-teki ada tak siapkan pantunnya?
3: Ini belok.
0: Itu belok.
3: Ini belok. Tutup kan?
0: Sila.
3: Paling panjang mengejar layang. Baru jatuh menimpa gelas air.
0: Iya.
3: Kalau aja udah tak sayang.
0: Cie cie.
3: Biarlah bunda mencari lain.
0: Masih banyak janda-janda yang lain. Ya Allah tolong. Terus terakhir tebakan.
3: Tebakan macam mana ya?
0: Tadi jawab punya Mbok Pit tak?
3: Tak. Itu tidur, jangan lupa tidur kan.
0: Oh siap, ni capek tanpa hari ni.
3: Capek lah.
0: Ah iyalah, seharian. Tak nak
3: siap.
0: Udah lah, tutup lah. Tak apalah, mancang.
3: Belah.
0: Masih malam? Oh iyalah, cepatlah.
3: Tekal ikan baung di bawah batang. Di bawah batang ada ikan baung.
0: Dia bolak-balik.
3: Supirnya pickup namanya Sinol.
0: Sukuna nama Sinol.
3: Di mata aku tu kaum.
0: Kucing.
3: Kali di mata teralam nol.
0: Tadi ayam semesta.
3: Seratus terlebih.
0: Alhamdulillah, makasih. Saya selalu dah tidak lama anjang lanjutkan lagi. Tadi mimpinya belum sempurna.
3: Makasih saya.
0: Terima kasih selalu manjang. Insyaallah.
3: Tak nunggu balas sampai sebentar ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, bijak pantun.
4: Pantun yang santun.
0: Iya. Silakan Pak Abu Syahda.
4: Ada teka-teki ini.
0: Ah iya silakan.
4: Teka-teki ini begini. Walau berlawan berpijak kenari.
0: Iya.
4: Batu kapak di jaring seruang. Kalau puan bijak wisain. Lagu apa yang paling ditakutkan orang?
0: Lagu apa yang paling ditakutkan orang?
4: Ah itu. Orang ini kalau berlawan berpijak kenari batu kapal di jaring seruang. Kalau puan bijak wisain lagu apa yang sangat ditakutkan orang?
0: Takuti orang.
4: Jadi itu orang suka nyanyi kan tapi orang takut sama liriknya.
0: Oh, tak tahu. Karena berhubung dah mau habis langsung jawab. Penasaran.
4: Lagunya ada. Oh, Tuhan tu kau cabut hanya orang orang tak tahu.
0: Liriknya ya. Waalaikumsalam. Makasih Pak Musyada, sehat selalu. Baik liriknya gitu yang takut ya. Terakhir apa cerita?
5: Cerita.
0: Agam. Pantunnya dengan santun ya. Ayo tutup sekali.
5: Ano, bu panjang nih. Pantun panjang nih.
0: Janganlah, story ini biasa bersih ya nih. Jauhkan sedikit dari radio. Sudah.
3: Untuk manjang kan? Kalau hendak belayar sampai ke tepian, hari ini cuacanya berawan. Paling enggak enak manjang hidup sendirian.
0: Curhat.
3: Sekarang gue cepatlah nikahan.
0: Curhat nih antar berdua senasib ya tak?
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Itu kayaknya cocok dengan yang tadi Bu Pit sebutkan tuh. Menyambangnya makan ikan belibis itu namanya, namanya ikan. Nah ya kan, bis bis apa yang paling membahagiakan ke? Aduh, mau tahu jawabannya? Oh, yang lagi merasa, yang lagi menunggu menanti. Bis, bis, bisa nikahin kamu. Ya sudah, Bu Abang, Bu Pimoknya berlarut lama, tapi apalah daya, waktu juga yang mengakhiri jumpa kita malam ini. Abu wakili tadi lah ya, sebagai yang sudah pada gabung Mawar, terima kasih. Kemudian Mak Kam, Mak Anjang Siti, Bang Awi, Pak Abu Syuhada, dan monitor-monitor lainnya kita sudahi. Dan juga yang bergabung di TikTok malam hari ini, yang gak bisa Mbok sebutkan satu persatu, sehat selalu. Franciscus, Muhammad Abe, iya, Agung, semuanya yang stay terus bersama Mbak Ovi, makasih. Tap-tap lah yang udah kasih Mbak Ovi love, love-nya. Iya, murah rezeki, sehat selalu, semangat. Oke, iya, semangat selalu. Dan besok kita bersuah kembali ya Mbak Abang ya. Pamit, udahan dulu jumpa kita malam hari ini. Dan terimalah sebagai lagu akhir jumpa kita berikut. Salam budaya, bye.

0: Wabang, kabar gembira bagi para pecinta buah durian di Kota Pontianak. Memasuki awal musim durian tahun 2026, bazar durian dinanti-nantikan akan kembali hadir. Mengusung durian kualitas terbaik dari daerah Jemongko dan Balai Karangan, ajang ini dijadwalkan mulai dibuka hari Jumat 19 Juni 2026 sore. Bazar durian ini dilakukan di halaman parkir Gusti Hamzah atau lebih dikenal warga lokal sebagai kawasan Jalan Pancasila, tepat di depan restoran Pusaka Minang. Owner buah BK Yena mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap durian asal Balai Karangan selalu tinggi. Pihaknya berkomitmen untuk mendatangkan stok durian segar terbaik dalam jumlah besar setiap harinya. Selain itu, mengenai waktu kedatangan durian, Yena menjelaskan bahwa durian dikumpulkan dari petani sejak pagi hari di Balai Karangan. Perkiraan durian tiba di lokasi antara jam 3 hingga 4 sore. Semoga cuaca cerah, perjalanan lancar sehingga durian bisa segera dinikmati oleh warga. Bagi pengunjung yang ingin mencicipi durian, harga yang ditawarkan cukup variasi, terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per buah, tergantung ukuran dan kualitas. Menariknya, buah BK memberikan jaminan kepuasan pelanggan berupa garansi tukar buah. Jika pembeli mendapati buah durian yang rusak, tidak matang atau berulat, pihak penyelenggara siap menukar dengan buah yang baru hingga pembeli merasa puas. Tidak hanya sekadar menjual durian, tahun ini buah BK juga menghadirkan inovasi baru dengan meluncurkan buah BK Store di area bazar yang sama. Toko ini akan menyediakan berbagai pilihan buah lokal khas Bumi Katulistiwa seperti manggis dan mentawa yang tengah musim, serta berbagai jenis buah impor seperti apel, mangga, dan anggur. Tidak ketinggalan, tersedia pula berbagai menu dessert berbasis buah menyegarkan seperti es krim dan es serut. Kehadiran store ini diharapkan menjadi tempat bersantai bagi warga Pontianak sembari menunggu durian segar tiba. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Isi BBM berapa liter, Bang?
1: Apur 1 liter, Kak.
0: Apa, Bang?
1: Apur 1 liter, Kak. Masih belum jelas lagi.
0: Ai, sedang-sedang enggak abang ni pakai motor isi BBM untuk pesawat. Motor bang, motor abang.

0: Intermezzo. Bezo. Bezo. Win-win. Kau tahu enggak bedanya keset dengan manusia?
1: Apa dia tuh?
0: Manusia kalau kena injak pasti marah. Tapi lihat keset, setiap hari kena injak malah suka dia.
1: Buktinya apa?
0: Cuba kau baca tuh.
1: Welcome.
0: Artinya?
1: Selamat datang.
0: Itu tandanya dia ikhlas.

upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu,

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobok sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Ikan kakap dimasak asam pedas.
4: Salah.
3: Yang betul?
4: Ikan yang diantar.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rombak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Intermezzo. Yam, tadi HP aku jatuh dari lantai 3.
2: Alah, terus gimana lah tuh Yam? Pasti hancur.
1: Ada pula tuh. Untung mode pesawat HP aku aktifkan. Pas dia jatuh, kebang dia.
2: Hancur.

0: Intermezzo.
1: Alhamdulillah, ini baru namanya cempedak berbuah nangka. Apa kata kau, cempedak berbuah nangka? Mimpi balik kau ni. Eh, kau ni, coba kau tengok keladi janda bolong yang aku tanam. Tak kusangka, tak kuduga, harganya puluhan juta coy.
2: Apa? Puluhan juta?
1: Yeah.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku ingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, ingin jadi apa?
0: Kalau aku ingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku ingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT. Setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Intermezzo. Dian, kalau habis makan pisang, kulitnya jangan nak dibuang sembarangan ya.
6: Biar aja.
5: Nyaman, makanya dengarkan omongan orang tua. Ingat ya, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang Indonesia.

Waabang pimpinan daerah na si Atullah Aisyah PDNA Kota Pontianak menggelar seminar pengembangan karakter anak diikuti 150 peserta dari pelajar dan guru pendamping. Ketua PDNA Kota Pontianak Yosi Saparia mengatakan kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi karakter kuat. Ini menjadi penting dilaksanakan agar pihaknya bisa memfasilitasi, memotivasi anak dan remaja menjadi generasi muda yang mumpuni untuk Indonesia. Salah satunya pertama mungkin mempengaruhi gadget atau digitalisasi yang internet terlalu pesat, padahal sebenarnya memudahkan untuk generasi muda dalam berkreasi, berinovasi. Tapi hal yang menjadi negatif salah satunya mungkin ia terjerumus pada pornografi, kemudian LGBT, kemudian pinjol judul dan hal-hal yang berakibat fatal pada baik fisik dan maupun mentalnya, sehingga ditakutnya mereka tidak siap untuk menjadi orang tua saat nanti. Sementara itu, salah satu pemateri seminar psikolog Agus Handini menyoroti pentingnya empati sebagai salah satu nilai utama dalam pembentukan karakter anak. Menurutnya, empati berbeda dengan simpati karena melibatkan kemampuan mereka merasakan apa yang mereka rasakan oleh orang lain. Pembentukan empati perlu dilakukan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial, bukan hanya melalui teori saja. Anak perlu dilatih bagaimana berbicara, bersikap, bahkan mengatur nada bicara. Hal-hal sederhana sangat berpengaruh dalam membentuk karakter. Sekian Pontianak punya berita.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: Dah, budak ni. Tang berkisah ya dari tadi.
1: Nenek ni. Apa berkisah itu? Badan Wiwi ni digigit nyamuk.
0: Mang padan lah. Berkisah itu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk. Pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali melepaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu.

Arianta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya

0: menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan, memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kopo Sulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kopo Sulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari yang

0: pemberian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah diano apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi ini fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantukau Pasulu dianggap sakral, berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.

Atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Menebo kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbo abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal, informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
5: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Pompat FM, 94.3 MHz.
7: Bu Abang, di sini aja ya, 94.3 MHz.
8: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
9: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
8: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
9: Iya, tahu sih.
8: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
9: Memanfaatkan bagaimana?
8: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
9: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
8: Iya dong.
7: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: keluar mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi. Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah mak, ya semak aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balingan. Topeng digunakan dalam upacara perlandangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Parkai wah.
1: Makan kau lah, makasih.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada tetap level 4. Tetap dengarkan Trompat, ensiklopedia budaya ke Indonesia.
6: Oke, masih bersama saya Fazila di acara kita Tundang Pantun Diiringi Gendang. Nah, asyik ya sahabat budaya. Pantun yang diiringi gendang seperti yang barusan kita dengar nih sahabat budaya. Ternyata sahabat budaya untuk menciptakan satu pantun yang diiringi gendang, grup Tundang Prodi Seni FKIP Untan Pontianak ini terinspirasi dari masalah sosial seperti masalah toleransi. Nah, mau tahu seperti apa tundangnya? Jangan kemana-mana, Zila akan kembali setelah yang satu ini.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Masih di acara kita Tundang bersama Zila, dan malam kita semakin seru ya sahabat budaya. Nah, ternyata masalah sosial itu kalau dilirik seniman bisa menjadi hiburan yang menarik, dan pastinya pesan moralnya yang disampaikan melalui Tundang lebih mudah diterima. Kalau aku sih, yes. Bagaimana nih dengan sahabat budaya? Nah, kira-kira masih ingin dengarkan Tundang gak nih? Nah, jangan khawatir, Prodi Seni FKIP Untan Pontianak masih punya Tundang yang pastinya menghibur kita malam ini.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Aku dia yang gua ributkan nih.
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih udah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Mana lah tak aku katakan jadi warung. Coba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nihak, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawaknya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gak kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Walaupun PPKM level 2, tapi waspada, tetap level 4. Tetap dengarkan Trompat, ensiklopedia budaya ke Indonesia.
4: Terima kasih sahabat budaya, masih di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Bersama saya tentunya di acara kita Tundang. Nah, seru juga nih sahabat budaya dengarkan tundang yang dimainkan grup tundang dari Prodi Seni FKIP Untan Pontianak. Nah, sampai-sampai waktu jumpa kita malam ini sudah mau berakhir ya. Nah, tapi jangan khawatir nih, kita akan jumpa lagi di setiap malam Sabtu dari jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 94.3 MHz Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Mengakhiri jumpa kita malam ini, kita simak tundang pemungkas. Sampai jumpa.

0: Kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap.

0: takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Sisifo Boy pada suatu malam minggu.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak Om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
2: Masuk.
1: Malam minggu berikutnya.
2: Sebutkan keperluan Anda.
3: Saya mau apel sama anak Om.
2: Masukkan password.
3: Selamanya aku mencintaimu.
4: Aduh. Aduh.
5: Au. Aduh. Au. Passwordnya udah diganti. Aduh.
4: Passwordnya apa?
5: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
6: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak

0: Hati Haryati saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, nah jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap adat pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik, karena apabila sudah lewat umur tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, yang dibikinnya tapi yang bersih ya, kan kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Jadi kan di kini jadi oker, pengennya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikutsertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal.

0: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
1: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
2: Dedek boleh nyapu, dak, Bu?
3: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong.

0: yang sekeluarga seperti ini?
1: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
2: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
3: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
2: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat, limbah masker tuh jangan buang sembarangan, eh.
3: Iyo.
4: Umut, ambilkan ke HP aku di kamar tuh, Mut.
5: Iya, tunggu lo ya. Nyah, HP kaunya.
4: Taruh ya situ di meja tuh.
5: Mak kau nih, udah tadi minta ambil kan, sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
4: Nggak kau nih Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau nih, padahal kau tuh bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
6: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Masjid Agung Al-Ikhlas berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid Kebanggaan Umat Islam setempat ini diresmikan Ketua DPD RI Dr. Haji Usman Sabta Odang pada tanggal 25 Mei 2017. Setelah diresmikan, Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang menjelma menjadi ikon kebanggaan masyarakat dan menjadi pusat pengembangan Islam di Kabupaten Ketapang. Bahkan saat ini berkembang menjadi pusat wisata

bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang bisa ditempuh melalui perjalanan darat, udara, dan air. Jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Jika dari kota Pontianak melalui perjalanan darat bisa menghabiskan waktu 10-12 jam. Tapi jika memiliki uang lebih bisa ditempuh pula dengan pesawat yang hanya butuh waktu tak lebih dari 1 jam. Namun bagi Anda yang memiliki jiwa petualang mungkin bisa menempuhnya melalui jalur air menggunakan speedboat yang hanya butuh 4 jam. Sedangkan jika menggunakan motor klotok bisa semalaman di perjalanan. Tapi rasa lelah itu akan terbayarkan pada saat melihat kemegahan Masjid Al-Ikhlas Ketapang yang begitu mempesona mata yang melihatnya dan membuat sejuk hati kita yang mengunjunginya. Sampai di pelabuhan penyeberangan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya perjalanan menuju ke Masjid Agung Al-Ikhlas yang berada di Kabupaten Ketapang ditempuh dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 2, kurang lebih 3 jam perjalanan. Memang cukup jauh, tapi dengan pemandangan hutan dan pohon yang rindang dan tanaman yang terlihat di sepanjang perjalanan yang tidak akan ditemukan di ibu kota, waktu 3 jam tersebut terasa sesaat.

Setibanya di Masjid Agung Al-Ikhlas, Ketapang, kita akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan segala kemegahan yang bisa dilihat melalui arsitektur bangunan masjid.

0: Ketua Pembangunan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Hamizar Yahya menjelaskan, kalau masyarakat yang datang dan melihat Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketapang maupun luar Ketapang, menilai kalau ornamen Masjid Al-Ikhlas ini yang terhebat. Bahkan para pekerja yang sudah keliling mengerjakan pembangunan masjid di beberapa wilayah di Indonesia mengatakan kalau Masjid Al-Ikhlas masjid tercantik dan terindah se-Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia.
1: Perancang itu Insinyur Erwin. Nah, itu banyak berjalan, dipadukan yang antara Melayu, Arab, Turki, waktu itu lah disatukannya. Jadi, bikinlah ornamennya yang kayak gitu. Mungkin untuk kalbar. Ada yang bilang dari Tangerang itu, bilang tukang yang dari Tangerang, belum pernah kami mengerjakan yang seperti ini. Baru Ketapang lah ya. Kami mengerjakan seperti ini. Itu kami banyak yang sudah kami kerjakan. Tapi untuk Indonesia mungkin baru Ketapang ini lah yang kayak ini.

Agung Al-Ikhlas Ketapang memiliki luas bangunan mencapai 54 x 54 meter dengan 3 lantai yang mampu menampung hingga 5.000 lebih jemaah. Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang dibangun dengan rancangan masjid modern yang terkini. Bangunan utamanya beratapkan satu kubah utama berukuran besar dikelilingi 4 kubah berukuran lebih kecil. Ditambah lagi dengan 6 kubah yang jauh lebih kecil ditempatkan di atas beranda. 4 buah menara tinggi mengapit bangunan utama masjid di keempat penjuru yang menunjukkan kemegahan Masjid Al-Ikhlas.

0: yang dibangun dengan anggaran 62 miliar lebih tersebut kini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Menurut Rahman, warga setempat, tidak jarang pasca peresmian sampai saat ini pun masyarakat selalu menyempatkan diri singgah untuk beribadah dan mengamatikan kunjungannya melalui jepretan kamera handphone dan dijadikan DP sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan memiliki masjid yang begitu megah dan indah.
1: Dibangunnya kembali Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, di mana masyarakat menyambut baik dengan keberadaan Masjid Al-Ikhlas yang representatif. Kemudian juga ini bukan menjadi kebanggaan umat muslim saja, akan tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Ketapang. Sehingga tak jarang setiap kesempatan, terutama pada sore hari, masyarakat hingga maghrib berjemaah bersama, ada peningkatan khususnya bagi kaum muslimin muslimah. Kemudian sebagai masjid agung yang disebut-sebut juga termegah di Kalimantan Barat, keberadaannya juga merupakan kesempatan baik bagi bukan hanya umat muslim tapi juga bagi bagi umat lainnya untuk terkadang untuk melepas lelah di Masjid Agung sekaligus mengadakan foto selfie dan juga sebagai ajang untuk bersantai-santai, terutama pada setelah salat zuhur sekaligus juga pada maghrib maupun
0: tidak hanya masyarakat Ketapang saja yang takjub dengan kemegahan dan keindahan Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. Masyarakat luar dari Kabupaten Ketapang juga merasakan hal yang sama pada saat melintasi depan masjid. Bahkan harus turun kendaraan untuk melihat sejenak kemegahan masjid hanya sekedar untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya bisa berkunjung ke Masjid Agung Al-Ikhlas, masjid terindah di Kalimantan Barat itu. Keindahan dan kemegahan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang seakan mampu menghipnotis masyarakat setempat dan masyarakat di luar Ketapang yang tidak pernah bosan-bosannya untuk mengunjungi rumah Allah tersebut. Bagi Anda yang senang berpetualang, mencari suasana damai dalam bingkai semangat religius, mungkin tak salah kiranya menjadikan Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang sebagai salah satu tujuan wisata religi di waktu libur panjang Anda.

0: Makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Mukhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Pertama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah, bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing, serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu ukiran dia sendiri, seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah semua putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau sebelum sekarang kan, dah.
0: Menurut Mukhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punya. Cuman niat yang baik lah kan. Jika niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Kalau seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapa lah lokasi seperti ini kan?
0: Itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak, satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami

0: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani dan berani belajar.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Rabu 17 Juni 2026 melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Putri Fabelina beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Kamis 18 Juni 2026 melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbu Abang, Bandu Pemberada. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang hujan nih Mbu Abang ya. Alhamdulillah kita berikan, diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa dengan diturunkannya hujan ya Mbu Abang. Dan tentunya juga kita di berkahi dan juga diberikan rahmat yang banyak oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah Mbu Abang, pagi hari ini di Perempat RRI Pontianak di edisi siang kami Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Mbu Win, Mbu Abang akan temani Mbu Abang sampaikan siang nanti. Tentunya dengan acara-acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak. Dan pagi hari ini Mbu Abang kami awali dengan pengajian Al-Quran di acara kita Hikmah Pagi dari jam 5 sampai jam 6. Kemudian nanti lanjut lagi Mbak Abang, jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak. Dan selanjutnya kami hadirkan Cari Tahu. Nah, habis Cari Tahu akan hadir pendapat awak. Nah, pendapat awak, habis pendapat awak jam 9 sampai jam 10 ada ngander Mbak Abang. Jangan lewatkan, nanti ada narasumber gak. Dan setelah ngander jam 9 sampai jam 11 itu ada jazz musik, lagu-lagu hiburan buat kita semua. Nah, itu dia Mbak Abang rekan acara kita pagi hari ini sampaikan nanti jam 11 siang. Dan tentunya masih banyak lagi acara kita selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita selain di FM 94,3 MHz, bisa gak Mbak Abang tengok-tengok siaran kita di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan jangan lupa Mbak Abang untuk follow ya akun Instagram kita, kemudian Facebook ya, dan juga YouTube-nya Perempat RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, kita di pagi hari ini ya diawali dengan pengajian Al-Quran bersama Qori Muhammadin, Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24, dilanjutkan dengan Hikmah Pagi Mbak Abang. Kali ini temanya menata amal dengan memahami hukum taklif bersama narasumber Ustazah Lia Munawarah. Baiklah Mbak Abang, dari Studio Perempat kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila azim syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdalu rusulihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi dimanapun berada, alhamdulillah, pada pagi yang barokah ini Allah beri kesempatan kita hadir di channel Pro 4 RRI Pontianak, radionya orang Pontianak, yang mana pada kesempatan ini Allah berikan kita waktu untuk bersama-sama berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan Allah memberkahinya dan meridhoi kita semua. Amin, Allahumma amin. Syafaat, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan tentunya untuk kita tabi'in, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, sebagai seorang muslim muslimah yang sudah mukallaf yakni baligh dan berakal, setiap tindakan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, agar kita tidak salah langkah, maka kita perlu mengenal 5 kategori hukum dalam syariat Islam, yang mana hukum tersebut ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, wajib itu adalah perintah tegas yang harus kita kerjakan. Jika kita lakukan maka berpahala, tapi jika kita tinggalkan maka berdosa. Dan salah satu dasarnya dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat ke-83, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, jadi ayat ini adalah perintah tegas bagi kita untuk menjaganya, untuk mengerjakannya. Jika kita tidak mengerjakannya maka kita akan mendapatkan dosa. Tapi jika kita melakukannya maka yang akan kita dapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah itu amalan yang dianjurkan. Jika dikerjakan berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Ya, contohnya adalah sikap pemaaf. Dasarnya kita ambil dari Al-Quran surah Asy-Syura ayat 43 yang artinya, namun orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itulah yang diutamakan. Nah, ini ada nilai sunnah.
dalam hukum syariat Islam. Jadi kita diperintahkan, dianjurkan untuk saling memaafkan, karena itu adalah perbuatan yang diutamakan. Hukum syariat yang ketiga adalah haram. Haram itu larangan yang tegas. Kalau kita meninggalkan sesuatu perbuatan haram, maka kita mendapatkan pahala. Namun menerjangnya berubah dosa. Jadi kalau kita tetap melakukannya adalah kita mendapatkan dosa. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Nah, itu ada terdapat pada surah Al-Imran ayat ke 130. Jadi riba yang mana jika kita melakukannya itu, maka kita berdosa. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, namun tidak sampai berdosa jika kita mengerjakannya. Tapi meski tidak ada sanksi, meninggalkannya karena Allah itu akan mendatangkan pahala. Jadi pada bagian ini adalah bentuk penjagaan diri kita agar kita tidak terjumus kepada hal-hal yang haram. Nah, kemudian yang kelima, mubah. Mubah ini artinya halal atau boleh, jaiz. Jadi mubah itu adalah perkara yang boleh dilakukan maupun ditinggalkan. Misalnya dalam jual beli, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Allah menghalalkan kalau kita berjual beli. Aktivitas mubah ini bisa bernilai pahala jika diniatkan untuk mendukung ibadah kita.

menjauhi yang haram. Nah, kalau perbuatan mubah dengan sunnah, tentu yang lebih utamakan adalah sunnah. Khawatirnya jika kita belum mengetahui hal ini, kita mengerjakan yang mubah sementara yang sunnahnya kita tinggalkan. Apalagi saat ini kita berada di momen yang sangat mulia, yaitu menyambut bulan Muharram. Banyak hal-hal sunnah yang bisa kita kerjakan. Nah, seperti puasa pada ke-9 dan ke-10 itu sunnah. Pada hari 9 dan ke-10 di bulan Muharram. Namun di awal bulannya boleh kita kerjakan. Tapi jangan sampai kita mengerjakan yang ke-1 kemudian 9-10 kita abaikan. Namun jika memang kita tidak berkesempatan atau kita tidak bisa melakukannya, itu bukan lagi menjadi hal yang kita khawatirkan, karena kita tidak mempunyai kesempatan. Bukan berarti kita tidak mengetahui sesuatu ilmunya. Untuk itu, mudah-mudahan pada momen tahun baru Hijriah ini kita semakin memperbaiki diri, meningkatkan amal kebaikan sesuai dengan dasar hukum yang Allah perintahkan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Waterboot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompata FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Abang, kondisi jembatan penghubung di Dusun Sungai Segak, Desa Sungai Segak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat kini memprihatinkan. Jadi Mbak Abang, kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut ini diduga akibat faktor alam, yakni hujan deras yang menyebabkan tumpukan kayu dari wilayah hulu tersangkut dan melumpuk di bawah konstruksi jembatan sampai mengakibatkan kerusakan serius. Dan sampai sekarang Mbak Abang, masyarakat setempat ini menilai belum ada penanganan maupun langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses vital tersebut. Nah, padahal jembatan ini punya peran penting sebagai sarana mobilitas masyarakat, akses pendidikan, serta jalur utama aktivitas perekonomian warga Desa Sungai Segak. Nah, Kepala Desa Sungai Segak Muhammad Syarif mengatakan bahwa pihak desa ini sudah berulang kali menyampaikan proposal dan permohonan bantuan kepada instansi terkait. Bahkan sejak kejadian pertama, Mbak Abang, laporan ini pun sudah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Landak maupun BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sementara itu gerakan pemuda desa ini di Sungai Segak melalui Wakil Tanjung menyampaikan kecewaannya terhadap minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi jembatan tersebut. Nah, menurutnya kerusakan yang terjadi seolah dibiarkan tanpa adanya solusi nyata. Ia berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan langsung dan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat pembangunan maupun perbaikan jembatan. Dan jembatan yang berada di Dusun Sungai Segak dan melintasi jalur menuju Dusun Sungai Layang 1 ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan masyarakat menuju Kabupaten Landak. Jadi warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat biar aktivitas pendidikan, ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak semakin terganggu akibat kerusakan infrastruktur tersebut.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Perompat FM.

Baik, Mbak Abang, selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini meskipun hujannya Mbak Abang ya, buat yang nak berangkat tugas, ini tetap semangat Mbak Abang, tetap punya rencana dan punya harapan tentunya. Harus Mbak Abang, kok dan enggak punya harapan, enggak ada lagi yang bisa kita harapkan. Nah, bukan harapan ya, tentu kita harapkan. Kalaupun seandainya Mbak Abang pagi hari ini punya rencana ya, dan tentunya ingin bisa harapannya itu bisa tercapai dengan cepat. Semua gitu Mbak Abang.

Proses, kalaupun ya kita sih memang tidak mengharapkan kehancuran ataupun kesulitan-kesulitan ya. Tapi kalaupun seandainya ada, itu udah bisa kita hadapi dan bisa kita lalui, bisa kita hadap jalani lah pokoknya halang rintang, karena tadi udah pernah ngalami ya proses yang cukup panjang tuh Mbak Abang. Jadi kalau udah ada hambatan, nyaman ya kita kita ngusitkan ya, kata orang Melayu ya, kita alihkan gitu, dan bisa kita berjalan terus tanpa ada hambatan yang berarti lah. Anggapnya itu kita kilanek lah itu ya, masalah itu tidak dianggap berat gitu Mbak Abang. Kalau orang yang biasa menghadapi masalah berat ya Mbak Abang, jadi kalau ada masalah ringan tuh tidak terlalu jadi permasalahan gitu, dan tidak menyalahkan siapa-siapa gitu Bang. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini tetap semangat semuanya ya, yang mau daftar sekolah nih, anak-anak sekolah nih ya, jangan khawatir Mbak Abang. Kalaupun seandainya belum bisa masuk di sekolah yang diharapkan, jangan kecewa. Orang tua jangan kecewa dan jangan memaksakan kehendak ya. Biasanya tuh mengharapkan dengan cara yang bermacam-macam cara. Tapi ya anak itu kembali lagi, karena hati anak tuh memang, Bu Win kata anak-anak nih sebenarnya memang dari kecil itu memang orang tua ya. Biasanya kalau SD, nah itu orang tua berdasarkan jarak biasa Mbak Abang ya. Kemampuan kantong ibaratnya gitu ya, kantong apa nih Mbok Win? Iyalah pendapatan gitulah, kemudian ekonomi masyarakat gitu ya, kemudian juga memilih, ada juga orang yang mampu tapi memilih yang ya kita mau milih yang negeri aja itu, ada pandangan seperti itu, sah-sah aja bebas gitu Mbak Abang ya. Kemudian ada yang bilang dekat rumah enak, jadi tidak telat, kalaupun seandainya siang bangun apa selisih-selisih dikit lah. Dan juga ngantarnya pun tidak terlalu jauh gitu Mbak Abang, tidak perlu pakai kendaraan, cukup jalan kaki ya kan. Ada sekarang sekolah kalau kita lihat dekat gitu Mbak Abang, dari rumah kita tuh dekat, jalan kaki tuh udah sampai ya kurang lebih 5 menit itu, saking dekatnya gitu. Jadi tidak perlu lagi pakai kendaraan, dan juga ini tidak ada halangan anak tuh untuk tidak masuk sekolah gitu. Dan juga mengharap bahwa anak ini sekolah bisa, tidak ada apa sih namanya, tidak ada rapotnya tuh, tidak ada merah-merahnya gitu Mbak Abang. Nah ini kan tergantung dari orang tua lagi ya Mbak Abang ya, milih sekolah tuh berdasarkan tadi apa ke. Nah beda halnya dengan orang-orang yang misalnya pindah nih dari luar kota ke Pontianak misalnya, luar daerah lah gitu, datang ke Pontianak. Nah ini ada aturan sekarang nih, udah ada berlaku Mbak Abang, yang mana kakak itu udah harus 1 tahun. Kemudian juga antisipasi ya Mbak Abang, kemudian sekolah ada yang zona, kemudian ada juga yang menggunakan prestasi kan, ada tuh terus ada mutasi kan, orang tuanya pindah tugas atau apa gitu dan sebagainya. Nah kemudian jalur afirmasi dan sebagainya ya, banyak-banyak jalur. Jadi jangan kita menganggap oh ini gak bisa nih cara gini, bisa insya Allah. Dan juga kalau seandainya udah masuk Mbak Abang, kalaupun seandainya belum diterima, ini jangan kecewa atau jangan kecil hati, baik anak maupun orang tua. Kadang yang kecewa nih antara dua nih Mbak Abang, kalau gak masuk sesuai dengan keinginannya, kadang orang tua ada yang kecewa, kadang anak ada kecewa. Tapi kembali lagi, karena sekolah ini sebetulnya tergantung dari anak juga nih Mbak Abang. Juga fasilitas iya ya, itu juga salah satu pendukung. Kalau fasilitasnya memadai, bagus ya, insya Allah. Tapi sekolah semua sih saya rasa bagus ya Mbak Abang, di kota Pontianak ini udah dibenahi gitu, fasilitasnya udah dibenahi, setiap termasuk sekolah tuh bagus itu alhamdulillah. Jadi saya rasa sama ya anak-anak, penting anak-anak itu tetap semangat untuk belajar, ada kemauan untuk sekolah dan belajar gitu. Soal kadang-kadang gak bisa diterima di sekolah ini, bisa dialihkan ke sekolah yang lain gitu. Jadi gak ada anak yang nunda atau gap year gitu. Kalau nggak bisa ini, ya udah tahun depan. Jangan sayang ya, masih ada cara lain, ada solusi lain gitu kan. Karena ini kesulitan kadang-kadang ada yang dihadapi oleh orang tua nih Pak Abang, untuk masuk mendaftarkan anaknya ke sekolah ya. Bahkan dari syaratnya tuh memang ada yang dipenuhi dengan ya tadi tuh Pak Abang, terutama surat KK ya, dokumen-dokumen yang lainnya harus segera diselesaikan dengan antara orang tua dan pihak sekolah gitu Mbak Abang. Misalnya kan sekarang kan ada surat kelulusan ya, ijazah mungkin belum keluar, jadi pakai SKL tuh ya. Tapi semoga lah
kita ya.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI
4: Pontianak. Kebanggaan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bang Babang, SMA Negeri 7 Pontianak ini menyatakan kesiapan menghadapi pelaksanaan sistem penerimaan baru, murid baru atau SPMB tahun 2026. Jadi persiapan panitia saat ini sudah masuki tahap finalisasi dengan fokus pada pemantapan secara teknis, pelaksanaan dan pelayanan kepada calon peserta didik. Nah, operator SPMB SMA Negeri 7 Pontianak Anggriawan Pranata ini mengatakan pihak sekolah ini baru saja menggelar rapat internal terakhir ya, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Nah, sementara pelaksanaan SPMB ini berlangsung serentak. Jadi tahap pembuatan akun bagi calon peserta didik dibuka pada 15-20 Juni 2026. Nah, sementara pendaftaran tahap pertama ini untuk jalur afirmasi, mutasi dan disabilitas dijadwalkan berlangsung pada 22-25 Juni 2026. Nah, untuk mendukung proses tersebut, SMA Negeri 7 Pontianak ini sudah membuka layanan bantuan sejak 15 Juni. Jadi layanan ini ditujukan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala dalam pembuatan akun ataupun memahami persyaratan pendaftaran. Nah, selain pelayanan informasi umum, SMA Negeri 7 Pontianak pun memberikan pendampingan secara personal pada calon peserta didik dan orang tua. Jadi pendampingan tersebut mencakup bantuan pembuatan akun hingga pengecekan kelengkapan berkas sesuai jalur pendaftaran yang dipilih nih, Mbak Abang. Misalnya nih, pada jalur disabilitas ada sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi, seperti surat keterangan dari dokter atau instansi berwenang yang menyatakan peserta didik termasuk kategori disabilitas. Nah, untuk tahun ini ada tambahan syarat nih, Bu Abang, berupa keterangan bahwa IQ peserta didik ini berada di atas angka yang telah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, mengenai daya tampung, SMA Negeri 7 Pontianak ini membuka 9 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas total 324 siswa. Tapi kuota yang ditampilkan pada sistem SPMB Provinsi Kalimantan Barat itu ada 313 kursi, karena sebagian kuota dialokasikan untuk jalur mutasi anak guru dan program afirmasi pendidikan menengah bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nah, operator lainnya dari SMA Negeri 7 Pontianak, operator SPMB ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh pihak sekolah ini adalah sosialisasi kepada masyarakat. Jadi banyak calon pendaftar dan orang tua yang masih kebingungan karena adanya perubahan aturan dan mekanisme penilaian setiap tahunnya nih, Mbak Abang. Meskipun begitu, pihak sekolah ini terus memberikan informasi melalui media sosial resmi agar masyarakat ini memahami ketentuan terbaru yang berlaku pada SPMB tahun ini.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Babang, demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey berbagai negara peserta turnamen di sejumlah toko olahraga. Penjual jersey di Pontianak, Zaki, mengaku antusiasme masyarakat terhadap pembelian jersey Piala Dunia sangat tinggi. Menurutnya, tren tersebut sudah terlihat sejak gelaran Piala Dunia 2022 dan terus meningkat sampai saat ini. Dan ia mengatakan kemudahan akses informasi melalui media sosial ini membuat masyarakat semakin mengikuti perkembangan sepak bola dunia, sehingga minat pembeli jersey ini, tim favorit ini juga semakin besar. Dani menjelaskan hampir seluruh jersey negara kontestan Piala Dunia 2026 tersedia di tokonya. Jadi beberapa yang paling diminati seperti jersey Prancis, Brazil, Argentina dan Jepang. Menurut Jaki, jersey Portugal ini menjadi yang paling banyak diburu pembeli. Popularitas kapten tim Portugal, Cristiano Ronaldo, ini disebut menjadi faktor utama tingginya permintaan dari para penggemar. Nah, selain desain yang menarik, Zaki mengaku jersey yang dijualnya tuh dilihat dari kualitas bahan jersey, termasuk nyaman dipakai saat berolahraga maupun aktivitas sehari-hari. Dan Zaki sendiri menjual beragam jersey kontestan Piala Dunia 2026 dan baju olahraga berlokasi di Jalan Parit Haji Hussein 1 Pontianak. Ia sendiri udah 12 tahun lamanya berbisnis jersey klub, sepak bola, dan beragam kaos olahraga lainnya.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.